Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Biok rob jadi roknya biok tebel. Ikan mirrob mirrob tapi yang kayak gini nih tipis. Biok rob biok an hisab. Ayo. Rob, roknya tasydid dibaca dengan tebal ya. Langsung ketika kita bilang mi, langsung tebal. Karena yang dijadikan sebagai acuan adalah harakat dari huruf roknya untuk rok yang bertasydid.

ايوه Rob, roknya tasydid dibaca dengan tebal ya. Langsung ketika kita bilang mi, langsung tebal. Karena yang dijadikan sebagai acuan adalah harakat dari huruf roknya untuk rok yang bertasydid.

طب بلد يا نحسن دي بغير ما بينهما بي بي dari situ ada ya sukun sebelumnya adalah fathah itu ya lin. Jadi ketika kita bilang bayi daina, jadi lidahnya ditempelna kan tengah lidahnya ke langit-langit ketika bayi ya yang bersukun sebelumnya fathah dan namanya bayi. Kita ulang dan ini sering kita ketika kita baca misalnya jadi syekh syekh syekh ini membentuk suara e bayi ketika tengah lidah tidak ditempelkan ke langit-langit. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Bisa berhenti sampai situ. Ayo. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman.

0: Kita ulang-ulang. Kita ulang. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Itu perhatikan ya, sya'at takhadha. Ya. Coba diulang lagi. Wadah.
1: Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Bagus.

ايوه ulang dari yauma yanzurul mar'u yauma yanzurul yau tebalkan ya yau lidah belakangnya diangkat

Ambil nafas. Kalau bisa jangan di dada. Jangan di dada mengumpulkan nafasnya, tapi di ada namanya diafragma atau di perut. Ya, kalau dada terlalu cepat habis nanti. Kalau dada seperti ini, biasanya kalau ngambil nafas di dada, dadanya akan terangkat. Itu dada. Kalau yang bagus di diafragma, yaitu di sekat antara dada dan perut. Atau di perut. Itu lebih banyak isinya. Kalau dada biasanya enggak kuat. Kita ulang lagi.

laitani lai. Itu tengah lidahnya nempel ke langit-langit. Lai coba. Lai. Laitani. Laitani. Langitnya turun ke bawah, tengah lidahnya naik, nempel ke langit-langit. Kalau enggak nempel jadi e. Lai, laitani. Laitani. Lagi.

Ya, benar kan? Laitani. Kalau kasroh itu lidahnya diangkat, rahangnya turunkan. Jadi suara antum jadi i. Ya. Butuh kesungguhan memang. Untuk dhammah biar enggak o, dimajukan bibirnya. Yaqulu, sedikit enggak maju jadi o. Yaqulu. Yaqulu. Kalau benar-benar o memang harus benar-benar melatih. U. Gitu ya. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.

0: Yeah. Mana?
1: La yasma'una huruf la-nya kan ada tasdidnya.
0: Nah,
1: itu apa itu maksudnya?
0: Maksudnya itu kalau disambung dengan ayat yang sebelumnya, makanya dikasih tasdid. Itu karena ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu boleh disambung dengan yang di setelahnya ataupun sebelumnya. Ya qul la yasma'u. Yaitu ihaqan di situ tanwin bertemu dengan lam, maka dia adalah idgham kamil. Nah, untuk menunjukkan kamilnya itu, sempurnanya itu, yaitu dengan diberi tanda tasydid. Bisa dipahami? Bukan seperti itu. Itu tanda bahwasanya dihaqan la yasma'u, itu dihaqan la yasma'u. Kalau disambung itu idghamnya sempurna. Maka tandanya adalah ada tasydidnya. Kenapa dikasih tasydid? Karena metode penulisan mushaf ini, pemberian tanda baca yaitu tasydid, fathah, dhamma, kasrah, sukun, itu kalau itu idghamnya kamil, lamnya dikasih tasydid gitu. Kalau Quran zaman dulu enggak ada titiknya, enggak ada tasydidnya. Bayangkan ini, antum saat ini enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya, gundul semua. Kalau kita gundul kan masih ada titiknya. Ini dulu mushaf kita ini di zaman Rasulullah enggak ada yang namanya ini, enggak ada yang namanya titik sama itu, enggak ada. Talaqqi langsung dengan syekh. Bayangkan coba. Lahwanin. Iya, pendek. Lahwan aslinya lahwan. Ya, itu ada tanwin. Tanwin itu nun sukun. Lahwan infaddu. Nah, karena di situ bertemunya dua sukun, maka enggak bisa dalam bahasa Arab, enggak bisa bunyi. Maka harus diharokat. Lahwanin. Lahwan itu aslinya kan di situ ada nun kan, ada tanwin. Ibaratkan di situ ada tanwinnya, tanwinnya di harokati kasroh biar apa? Biar bisa bunyi. Ya, lahwanin fadu.

بينهم لا ولا لا ولا

0: ترجمه ہے.
1: Gracias.

0: bisa juga lamban, lambat. Bati'a itu fi'il madinya. Kalau bati' ismul fa'il, isim fa'ilnya. Seperti jalsa, jalisun. Kalau jalasa itu fi'ilnya. Kalau bati'a perbuatannya. Kalau bati' pelakunya. Fa'ula, fa'ula batu'ah.
1: Batu'ah.
0: Ya, batu'ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran durusul lughah jilid yang kedua, dan kita masih pada ad-darsus sadisu, pelajaran yang keenam, yaitu tepatnya pada latihan yang ke-9, at-tamrinu at-tasi'u, halaman 41. Perintahnya adalah iqra al-amthilata thumma ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dhamaira. Iqra, bacalah, al-amthilata, contoh-contoh. Ada 4 contoh di sini. Bacalah contoh-contoh. Thumma, kemudian, ajib, jawablah, anil as'ilatil atiyati, pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

0: Atau boleh juga kita artikan soal-soal berikut ini mustamilan ad-dhamair, menggunakan dhamir-dhamir. Ad-dhamair itu jamak dari dhamirun. Dhamirun itu kata ganti. Berarti kalau ad-dhamair itu kata ganti, kata ganti. Ya. Di situ perhatikan dulu ada dhamir atau kata ganti yang telah disediakan bainal qausaini, di antara atau di dalam kurung. Di dalam kurung bainal qausaini. Kemudian di situ ada hu. Hu artinya nya. Ya, sama seperti kata ganti dalam bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia ada kata gantinya, ada mu. Jadi sama seperti itu. Di sini hu itu artinya nya, yang kembali kepada mudzakkar. Nya mudzakkar. Kalau hum apa? Jamak, mereka. Mereka laki-laki. Hum. Kalau tadi hu dia laki-laki atau nya laki-laki, mufrad mudzakkar. Kalau hum ini mereka laki-laki, mudzakkar jamak. Jamak mereka dan dia mudzakkar. Kalau ha juga diartikan nya tetapi untuk muannats, sehingga dia mufradah muannats, tunggal, ghaibah dan muannats. Ha artinya nya kembali ke perempuan. Hunna itu juga muannats tapi untuk yang jamak. Mereka tetapi yang dimaksud adalah muannats. Jadi ada empat di sini. Dan ini di sini dalam contoh atau keempat contoh ini berkedudukan sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ya, seperti yang telah lewat. Yang telah kita pelajari fahimtuhu, fahimtuha. Nah, kita lihat dan perhatikan contoh yang pertama, ara'aita. Ara'aita. Ini sering kita dapati. Nah, kalimat ini. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita. Ya. Apa artinya ara'aita? Apakah kamu melihat? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Di sini ara'aita hamidan, ara'aita hamidan, apakah kamu melihat Hamid? Ya, apakah kamu melihat Hamid? Ara'aita hamidan. Kita rinci dulu di sini. A, apa itu a? Hamzatul istifham. Artinya apakah? Apakah? Jawabannya membutuhkan apa? Naam atau la. Kemudian ro'aita. Ya, di sini ada fi'il ro'a dengan domir ta. Aro'aita, ro'aita. Ini masih bisa kita rinci dan kita pisah. Ro'aita itu dari kata ro'a, fi'il madhi, ro'a melihat, dan bersambung dengan domir atau kata ganti ta. Artinya kamu laki-laki, anta, ro'aita, anta. Kalau bersambung ro'a dengan ta menjadi ro'aitu. Ya. Kita juga sering dulu ya, kalau mungkin yang sempat menghafalkan doa nawaitu al-wudu'a gitu Pak. Nawaitu itu dari kata nawa. Nawa nawa, nun, waw, dan apa? Alif, alif bengkok. Bentuknya seperti ya, tapi enggak ada titiknya. Nawa, ro'a, sama seperti itu. Nah, ketika bersambung dengan dhamir, ro'aita menjadi, atau ro'aitu, kalau nawa menjadi nawaitu. Ya, anak kurang hafal, sudah lupa ya, nawaitu, souma, ghadin, atau intinya dari kata nawa, kan pernah hafal Pak ya? Ya sengaja nah beri contoh ini karena sering didengarkan, atau bahkan pernah menghafal. Nawa itu niat. Nawa itu aku berniat. Aku berniat. Ro'a itu aku melihat. Ro'aita kamu melihat. Aro'aita hamidan. Hamidan ini sebagai maf'ulun bihi, objeknya. Sehingga dari kata aro'ai atau kalimat aro'aita hamidan, di situ ada hamzatul istifham, ada fi'il ro'a, ada dhamirta, dan ada hamidan sebagai maf'ulun bihi. Kemudian jawabannya adalah na'am ro'aituhu. Nah, di sini yang syahid. Inti pembahasan kita pada tamrin yang ke-9 ini atau latihan yang ke-9 adalah pada kalimat ro'aituhu. Na'am ro'aituhu. Iya, aku melihatnya. Itu maksudnya. Apakah kamu melihat Hamid? Iya, aku melihatnya. Ara'aita Hamidan? Apakah kamu melihat Hamid? Na'am ra'aituhu. Iya, aku melihatnya. Hu kita artikannya. Aku melihatnya. Hu kita artikannya. Kalau itu kembali kepada mudzakkar. Hamid kan laki-laki. Sehingga kita menggunakan hu. Kalau yang dimaksud adalah Khadijah atau Aisyah, itu beda lagi penggunaan dhamirnya. Tetap kita artikannya, tetapi dhamirnya berbeda dalam bahasa Arab. Inilah luasnya bahasa Arab. Kalau bahasanya kita kan ya, ya aku melihatnya. Kan bisa yang dimaksudnya itu adalah laki-laki, bisa perempuan kan Pak ya? Kan bisa seperti itu. Tapi bahasa Arab Masya Allah, bahasa yang luas. Kosa katanya juga bervariatif. Nah, sama seperti ini. Ada hu, ada ha. Ada hum, ada hunna. Kita lanjutkan dulu. Sehingga hu di sini yang dimaksud adalah mudzakkar mufrad. Tunggal mudzakkar. Kemudian, contoh yang kedua. Ara'aita hamidan wa hisyaman wa aliyan. Nah, ini masih berkaitan dengan mudzakkar. Tapi jumlahnya itu lebih daripada dua, tiga di sini. Ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Apakah kamu melihat Hamid, Hisyam dan Ali? Ya, sekedar memurojaah, Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu memang menggunakan waw, bukan koma. Ara'aita Hamidan, koma Hisyaman, bukan, tapi menggunakan waw. Namun dalam bahasa kita cukup kita mengartikan satu waw saja. Ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Apakah kamu melihat Hamid, Hisyam dan Ali? Ya, jangan kita artikan semua dannya. Apakah kamu melihat Hamid dan Hisyam dan Ali? Cukup satu saja, yang paling terakhir. Ya. Atau kalau kita mau artikan ya mungkin bisa apakah kamu melihat Hamid dan Hisyam serta Ali. Ya, jangan sampai ada pengulangan dan dalam satu kalimat. Meskipun dalam bahasa Arab di sini pengulangan wawnya ada. Ini faedah tambahan. Ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Apakah kamu melihat Hamid, Hisyam dan Ali? Naam ra'aitu hum. Berubah sekarang. Kalau tadi menggunakan hu, sekarang menggunakan hum. Bedanya apa? Kalau tadi hu itu kembali hanya kepada Hamid, kalau hum di sini kembali kepada Hamid, Hisyam dan Ali. Naam ra'aituhum. Ya, aku melihat mereka. Contoh yang ketiga. Ara'aiti Zainaba. Nah, berarti di sini al-mukhatabu man. Yang diajak berbicara siapa? muannats, seorang wanita. Araaiti, dari mana tahu? Dari dhamir ti, kasrah ti. Araaiti Zainaba, apakah kamu melihat Zainab? Jawabannya na'am, raaituha. Menggunakan ha di sini, bukan hu. Na'am raaituha. Meskipun Zainabu atau Zainaba di sini tidak punya tak marbutoh, seperti sayyaratun, Khadijatu, Aisyatu. Zainabu ini kita hukumi muannas, karena memang nama perempuan. Enggak ada laki-laki yang namanya Zainab, sehingga dia dihukumi muannas. Ra'aituha. Contoh nama yang lain tidak ada tak marbutohnya, disematkan kepada perempuan, apa? Su'ad, Su'adu, atau dalam sebuah surat nama suratnya apa? Maryamu. Sehingga di sini menggunakan ha. Jangan terkecoh dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu salah satu dari sekian kriteria muannats. Nah, ini nama Zainab, nama muannats perempuan. Na'am ra'aituha. Ha kembali ke Zainab. Jangan ra'aituha, ra'aituhu. Kalau ra'aituhu keliru. Na'am ra'aituha. Iya, saya melihatnya. Nya yang dimaksud sini adalah Zainab. Nomor 4, ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Apakah kamu melihat Zainab, Aminah, dan Su'ad? Naam ra'aitu hunna. Ra'aitu hunna. Iya, saya melihat mereka. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Intinya adalah penggunaan kata ganti yang tepat. Penggunaan kata ganti yang tepat sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Nah, kita latihan atau kita memasuki latihan, ada 8 soal. Ya, fadhlu bisa dibaca kemudian langsung dijawab. Kita mulai dari nomor 1. Fadhl, Pak. Naam. Ara'aita at-tullab. Naam. At-tullab ini sebagai apa, Pak? Posisi dan kedudukannya. At-tullab, apakah dia subjek atau fa'il, atau apakah dia sebagai maf'ulun bih atau objek? Sebagai objek. Naam. Kalau sebagai objek berarti harus harakatnya harus apa, Pak? Kalau sebagai objek seperti tadi, ara'aita hamidan. Hamidan ini kan objek maf'ulun bih, harus fathah. Berarti ara'aita jududa. Jududa. Naam. Ara'aita tullabal jududa, harus da karena dia na'at. Jawabannya gimana, Pak? At-tullab ini jama' wala mufrad? Jama' atau mufrad? Jama'. Berarti menggunakan dhamir hu atau hunna? Hum. Naam. Bisa dijawab, Pak? Ara'aita tullabal jududa? Ara'aita tullabal jududa? Naam, ahsantum. Naam ra'aituhum. Ara'aita tullabal jududa, apakah kamu melihat para pelajar baru? Para pelajar baru, siswa-siswa baru. Na'am ra'aituhum. Iya, saya melihat mereka. Nomor 2. Fadhal.
1: Ara'aitil
0: Naam.
1: Naam. Ra'aituhunna.
0: Naam, ahsantum. Ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha? Apakah kamu melihat kepala sekolah dan saudarinya serta putrinya? Naam, ra'aitu hunna. Naam, ra'aitu hunna. Ya, aku melihat mereka. Menggunakan hunna karena di sini adalah kepala sekolah perempuan, ibu kepala sekolah, dan saudarinya serta putrinya, sehingga menggunakan hunna. Berikut nomor 3. Hadal. Ara'aital mudar mudarri sa mudarrisa. Naam ra'aituhu, ahsanta. Ara'aital mudarrisa? Apakah kamu melihat guru? Al-mudarrisa, guru laki-laki. Naam ra'aituhu. Iya, saya melihatnya. Baik. Berikutnya nomor 4. Naam. Fadhal, Pak.
2: Aina ra'aiti?
0: Apa? Ra'aiti.
2: Aina ra'aiti?
0: Naam. Ini sebagai apa dia? Kalau ada ra'aiti, saya atau kamu melihat. Yang dilihat siapa yang dilihat?
2: Maryam.
0: Maryam ini siapa?
2: Saudara.
0: Saudara perempuannya. Kamu gitu kan ya? Berarti

Harus ada maf'ulun bihnya. Karena melihat Maryam. Maryam ini bukan maf'ulun bih. Bukan. Ka juga bukan maf'ulun bih. Bukan ka, bukan ki. Kalau mau dibaca ki boleh, dibaca ka juga boleh. Tapi nanti ro'aiti atau ro'aita. Itu di situ kan ukht dan ada ka atau ki, huruf kaf, ukht. Ah, itulah maf'ulun bihnya. Sehingga kalau dia maf'ulun bih berarti harokatnya, cara bacanya maf'ulun bih. Aina ra'aiti ukhtaki Maryama. Nah, Maryama ini dia fathah bukan karena dia maf'ulun bih, bukan. Tetapi dia apa, Pak? Atful bayan. Kalau dalam ilmu nahwu itu disebut dengan atful bayan, untuk menjelaskan bahwasanya saudara perempuannya kamu ini namanya Maryam. Wa illa, sebenarnya kalau kita mau menghapus kata Maryam, sebenarnya kalimatnya sudah sempurna. Aina ra'aiti ukhtaki. Tapi adanya Maryam di situ sebagai penjelas, atful albayan. Bayankan penjelas kan ya. Kita sering dengar kata bayan, bentar lagi ada bayan, ada penjelasan ini. Nah, itu untuk memperjelas bahwasanya ukht yang dimaksud di sini adalah namanya Maryam. Gitu, Pak. Sehingga maf'ulun bihnya bukan Maryam, tetapi adalah ukhtaki. Di situ. Kalau kaf juga bukan maf'ulun bih. Dia apa? Mudhafun ilai. Sehingga aina ra'aiti. Jangan lupa tambahkan kata yaitu Maryam. Yaitu atful bayan. Bahasanya atful bayan. Jawabannya bagaimana, Pak? Aina. Agak beda tadi dengan contoh ini. Kalau ada kata aina, berarti kata tanya menunjukkan tempat. Aina. Ro'ai. Atau gini, Pak. Coba anak tanya dalam bahasa Indonesia. Di mana kamu melihat saudara perempuanmu yaitu Maryam? Coba jawab dulu, Pak, pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa yang resmi. Iya. Nam seperti itu. Ana ro'ai tu. Saya melihat. Mana yang dilihat? Belum ada. Ro'ai tu fil baiti. Ro'ai, kalau kita jawab ra'aitu fil baiti, aku melihat di ada hu, ada hum, ada ha, ada hunna. Yang mana yang pas? Ana ra'aitu. Pakai hu atau ha? Ha. Ana ra'aituha fil baiti. Nah, seperti itu. Ana ra'aituha fil baiti. Aku melihatnya, siapanya? Maryam. Saudara perempuan. Fil baiti, di rumah. Ya. Berikutnya nomor 5.

0: Nah, ro'aitu, saya melihat. Mana yang dilihat? Belum ada. Ro'aitu fil baiti. Ro'ai, kalau kita jawab, ro'aitu fil baiti. Aku melihat di ada hu, ada hum, ada ha, ada hunna. Yang mana yang pas? Ana. Ana ro'aitu. Pakai hu atau ha? Ha. Ana ro'aitu ha fil baiti. Nah, seperti itu. Ana ro'aitu ha fil baiti. Aku melihatnya, siapanya? Maryam. Saudara perempuan. Fil baiti. Di rumah. Ya. Berikutnya nomor 5. Karena di situ ada sayyarah. Yang dimaksud bukan kepala sekolahnya yang dilihat, bukan, tetapi mobilnya. Apakah kamu melihat mobilnya kepala sekolah? Bukan kepala sekolahnya. Sehingga kita jawab na'am ra'aitu ha. Berbeda kalau yang dimaksud adalah kepala sekolahnya, sehingga menggunakan na'am ra'aitu hu. Di sini yang dimaksud adalah sayyarah, yaitu mobil. Ini mu'anas, sehingga menggunakan ha. Berikutnya nomor 6. Fadal Pak.
1: Aina ra'aital attiba'a ya Ali? Ra'aitu fil mustasfa.
0: Aina ra'aital attiba'a ya Ali? Aina ra'aital attiba'a ya Ali?
1: Ra'aituhum fil mustasfa.
0: Ahsantum. Ra'aituhum fil mustasfa. Aina ra'aital atibba'a ya Aliyu? Di mana kamu melihat para dokter wahai Ali? Ra'aituhum fil mustasfa. Aku melihat mereka di rumah sakit. Menggunakan hum, ra'aituhum. Berikutnya nomor 7. Ini berbeda lagi. Kalau tadi ada aina, sekarang mata. Fadal Pak. Fadal.
2: Mata ro'ai mudiro ya Yunus.
0: Mata ro'ai.
2: Mata ro'ai tal mudiro ya Yunus.
0: Mata ro'ai tal mudiro ya Yunusu. Naam. Nam ra'aituhu fi hadzal subhi. Gitu Pak ya. Ra'aituhu fi hadzal subhi. Atau bisa juga ra'aituhu fi hadzal yaum. Fi hadzal yaumi. Mata itu artinya kapan? Mata ra'aital mudira ya Yunusu? Kapan kamu melihat kepala sekolah wahai Yunus? 6. Ra'aituhu fi hadha subhi. Aku melihatnya pada subuh ini, subuh tadi. Atau bisa juga ra'aituhu qabla qalilin, baru saja kulihat. Itu qabla qalilin itu baru saja. Qalil, qalil kan sedikit. Qabla sebelum, sebelum sedikit. Baru saja. Baru-baru ini. Ra'aituhu qabla qalilin. Baru saja aku lihat. Ra'aituhu, hu kembali ke al-mudira. Kemudian terakhir nomor 8. Fadal Pak.
1: Ra'aita Aminata wa Khadijata wa Barirata. Naam. Ra'aituhunna.
0: Nah, ara'aita. Boleh? Boleh juga ara'aiti. Boleh, tapi lebih pas ara'aiti ya. Nah. Ara'aiti Aminata wa Khadijata wa Barirata.

0: Ta, apakah kamu melihat Aminah, Khadijah dan Barirah? Naam ra'aitu hunna. Naam ra'aitu hunna. Iya, aku melihat mereka. Taib. Sam. Fadal, Pak.
1: Ini kalau dibaca ta sama ti kan boleh dilihat Ustaz ya.
0: Iya.
1: Karena enggak tahu yang ditanya itu siapa ini ya.
0: Naam. Ya bebas, Pak. Bisa ta, bisa ti sebenarnya. Bisa ta, bisa ti. Tapi kita ambil kemungkinan terbaiklah. Tidak ada su'udzon. Sehingga kita menggunakan ti. Kalau aro'aita. Ah, ini mahramnya apa bukan ini? Nah, repot. Sehingga kita menggunakan aro'aiti. Ini aman. Ini aslam. Lebih selamat. Jadi kita menggunakan kalimat yang lebih selamat lah, gitu Pak. Sehingga kita pakai araiti. Kecuali memang di situ ada misalnya ya aliyu araita aminata wa khadijata wa barirata ya aliyu. Ah, berarti ali ini adalah mahramnya. Tapi kalau tidak ada, ya kita coba pakai aro'aiti saja. Sebenarnya bisa juga aro'aita. Nah. Sehingga dari sini, aro'aita kita sudah paham. Maksudnya adalah melihat. Bisa juga yang dimaksud adalah melihat dengan basirah. Basirah. Bukan penglihatan secara fisik, tetapi dengan tadabbur, dengan mengamati, ya, mentadaburi, menghayati, bisa juga dengan basirah. Ya, seperti dalam ayat itu kan ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tidakkah kamu mentadaburi, memperhatikan bagaimana orang yang mendustakan hari kiamat? Bisa ad-din juga diartikan hari kiamat. Atau mendustakan agama. Nanti bisa kita lihat tafsirnya. Intinya ara'aita itu tidakkah kamu melihat, bisa dengan ain, dengan mata kepala, atau dengan basirah, dengan hati, dengan tadabbur. Kita artikan memahami atau memperhatikan gitu. Sehingga itu kita telah menyelesaikan latihan yang ke-9. Ara'aita alladhi dalam ayat ara'aita, jadi kan Al-Qur'an itu kan turun, itu kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad ara'aita, sehingga yang diajak, yang berbicara kan Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak nabi kita berbicara. Ara'aita ya Muhammad, tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad orang yang mendustakan hari kiamat atau mendustakan agama. Ulalam di sini ad-din diartikan apa, nanti kita bisa lihat di tafsir. Ya, sehingga di situ ta itu kembali kepada sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun kita juga termasuk yang diajak berbicara karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga mencakup seluruh umatnya. Yang diajak berbicara adalah beliau, ara'aita, sehingga ta ini kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga termasuk yang di termasuk di dalamnya karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Sehingga ta di situ adalah kepada Rasulullah. Ara'aita. Kemudian terakhir sebelum kita masuk pada latihan yang ke-10, di situ ada perintah pada latihan yang ke-10, iqra al-mithalaini thummarbut baina kullin minal jumlataini musta'milan anna. Ini faedah yang baru. Anna. Nah, bacalah kedua contoh berikut ini. Jadi ada dua contoh. Kemudian hubungkanlah. Ya, sering kita dengar kata irtibat. Al-irtibat itu menghubungkan. irtibat, al-irtibat bil ulama al-akabir, menghubungkan umat kepada para ulama besar, ulama kibar. Itu irtibat, rebut. Kemudian hubungkanlah dua kalimat tersebut musta'milan, menggunakan anna. Nah, ini sebenarnya perintahnya. Ini perintahnya. Ada dua contoh dan ada dua kalimat. Dua kalimat ini digabung menjadi satu kalimat. Penghubungnya yaitu anna. Sampai di sini dipahami, Pak? Perintahnya? Kemudian barulah muallif memberikan faedah tambahan. Wa'lam anna anna min akhawati inna. Wa'lam anna anna, apa maksudnya, Pak? Ketahuilah sesungguhnya anna, anna yang pertama kita artikan sesungguhnya, sesungguhnya anna min akhawati inna, termasuk di antara saudaranya inna. Apa saja, Pak, saudaranya inna atau saudarinya? Akhwat, saudara-saudaranya inna adalah yang kita telah lewati apa? La'alla, ya Pak? Laisa itu saudaranya kana. Kalau inna, la'alla. La'allaka bi khairin. Apalagi, Pak, yang sudah kita lewati? Baru satu kayaknya, ya. Baru la'alla, ya. Nah, nanti bisa dicek lagi di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau laisa itu saudaranya, nah, lakinna, ya, lakinna itu juga saudaranya inna. Atau kaanna itu juga saudaranya inna. Saudaranya inna yang berikutnya adalah di sini disebutkan apa? Anna. Anna. Adapun laisa di sini kayaknya belum disebutkan, ya, saudaranya siapa? Karena juga kana belum disebutkan. Cuma laisa itu membuat khobarnya menjadi aku bukan seorang penuntut ilmu. Itu kalau laisa. Laisa. Jadi kalau inna itu menasabkan isim dan merofakkan khabar inna. Nah, ini yang dimaksud dengan saudaranya inna. Anna juga seperti itu. Anna juga seperti itu. Lakinna juga seperti itu. Kaanna juga sama amalannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, yaitu isim inna, wa tarfa'ul khabar, dan merofakkan khabarnya. Jadi ini masuk pada, kayak misalnya lakinna itu masuk kepada susunan. Lanjutkan latihan ke-10 ini pada pertemuan berikutnya biinillahi ta'ala. Kita akan jelaskan tentang perbedaan antara anna dan inna. Meskipun ini saling bersaudara, tapi di sana ada perbedaan-perbedaan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biinillah. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد طيب الأحباء رحمني ورحمكم الله pada hari yang di pagi hari yang cerah ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudahannya kita bisa duduk dalam majelis yang sangat mulia ini, sebuah kesempatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua bisa menjalankan sebuah amalan besar, amalan yang mulia berupa thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguh-sungguhannya antum dan kita semua mendatangi ta'lim memberikan barakah kepada kita semua, menambah ilmu yang bermanfaat, menambah rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah keberkahan dalam rumah tangga kita, keluarga dan juga anak-anak. Pada pagi hari ini insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan dalam pengumuman yang sedianya kita melanjutkan kitab Al-Qawaid Al-Arba karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nam, kita sedikit memurojaah sebuah tema yang sangat penting. Di antara usul salaf, di antara pondasi salaf, di antara prinsip manhaj salaf, nam, adalah bagaimana kaum salaf menghargai, menghormati terhadap hujjah. Ta'zimus salaf, bagaimana salaf menghormati, menghargai, nam, terhadap ketinggian al-hujjah. Nah, bahwa al-hujjah itulah yang menjadi mi'yar, yang menjadi tolak ukur sebuah kebenaran. Nah, sesuatu yang wajib untuk diterima. Nah, yang wajib untuk diikuti.

dan sesuatu yang wajib dikedepankan dibandingkan selain dari al-hujjah. Selama al-hujjah itu datang dengan terang benderang jelas di hadapannya, maka wajib diterima. Sekalipun yang menyampaikan tersebut, hatta yang mengucapkannya, hatta yang menyampaikannya adalah alul batil, wajib kita benarkan. Nah, hatta iblis, syaitan, sebagaimana kisah masyhurah, ketika syaitan menyebutkan tentang fadilat kursi, maka Rasul membenarkan berita tersebut. Walaupun seorang syaitan adalah kadzub, walaupun dia pendusta, wa huwa kadzub, tetapi apa yang diucapkan, nah, jika itu ucapan al-haq, jika itu sebuah hujjah, wajib diterima. Bahkan di antara manhaj salaf dan juga simbol-simbol salaf, kebiasaan kaum salaf dan menjadi ciri khas kaum salaf yang dengannya terbedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Salafus soleh adalah orang-orang yang benar-benar mengagungkan, benar-benar mengedepankan al-hujjah. Berbeda dengan 6 kelompok-kelompok selain as-salaf, selain al-sunnah, ciri khas. Di antara ciri khas mereka, yakni siapa ini kelompok-kelompok selain salaf, adalah mengedepankan kelompoknya, mengedepankan figur tertentu. Nah, mengedepankan ADART, sebuah kelompok tertentu. Jika kelompok itu telah membuat aturan-aturan, undang-undang ADART, nah, bahwa yayasan ini atau kelompok ini, lembaga ini telah memutuskan sesuai dengan ketetapan dan keputusan hasil istimak, nah, tarjih dan selainnya, memutuskan demikian-demikian. Nah, ternyata ijma atau keputusan tersebut, nah, hukum tersebut atau ADART tersebut, aturan tersebut jelas-jelas menyelisih nas, jelas-jelas menyelisih nas Al-Quran Sunnah, tetap ditolak, diabaikan nas tersebut, mengedepankan aturan yang telah tertuang dalam ADART atau kebijakan-kebijakan tersebut atau tarjih lembaga tersebut. Maka ini, nah, membedakan antara ahli sunnah kaum salafus saleh dengan kelompok-kelompok selain mereka. Sehingga ciri salaf, di antara ciri yang paling menonjol adalah ta'zimuhum nam al-hujjah. Betul-betul mereka mengedepankan, mengagungkan, meninggikan al-hujjah di atas segala-galanya. Tolak ukurnya adalah al-hujjah. Nanti kita akan sebutkan bagaimana salaf, riwayat-riwayat mereka, 6 contoh-contoh aplikasi mereka. Nah, dalam menerapkan
prinsip ini. Nah, kita akan sebutkan kalam-kalam mereka dari kalangan sahabat, dari kalangan para tabi'in wa atba' tabi'in ban, dan juga immatus salaf. Sekedar contoh yang nanti akan kita kutip kembali insyaallah adalah pernyataan yang masyhur dari sahabat al-jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bagaimana kaum salaf sangat mengagungkan, sangat mengedepankan al-hujjah dibandingkan selainnya, betul-betul mengagungkan, betul-betul menghormati, memuliakan hujjah yang menunjukkan kejujuran manhaj mereka, kejujuran keimanan mereka, ketulusan hati mereka di dalam memuliakan agama ini, di dalam menerapkan agama Islam ini. Kaum salaf. Ucapannya masyhur itu adalah suatu ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan sebuah ucapan yang membuat kita ngeri. Kalau itu di masa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana di masa-masa setelahnya? Beliau mengatakan, yushik an tanzila alaikum khijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah, wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir akan turun dari langit bebatuan menimpa kalian. Khawatir akan turun bencana berupa turunnya bebatuan dari langit kepada kalian gara-gara aku mengatakan qala Rasulullah. Aku menyampaikan sebuah riwayat nih, qala Rasulullah, namun kalian sangkal. Kalian sangkal, kalian tolak dengan ucapan qala Abu Bakar wa qala Umar. Padahal ucapan Abu Bakar, ucapan Umar jauh berbeda dengan ucapan para orang-orang yang kita figurkan di masa ini. Jauh tidak bisa dibandingkan dengan Al-Allamah Ibn Baz. Tidak bisa dibandingkan dengan ucapan Al-Allamah Al-Utsaimin. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Allamah Al-Bani. Tidak bisa dibandingkan dengan ucapan Al-Allamah Rabi, Al-Allamah Muqbil, dan yang lainnya. Ucapan Abu Bakar Sahabiul Jalil, Al-Khalifah Al-Ula, Khalifah pertama. Sahabat, kalau seandainya aku boleh menjadikan Khalil, niscaya Abu Bakar sebagai Khalil. Karena dekatnya hubungan Ar-Rasul dengan beliau, dan karena sahabat yang paling mulia kejujurannya. Seorang As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, kata Abdullah bin Abbas, jika aku menyampaikan sebuah riwayat qala Rasulullah, lalu diabaikan hadir riwayat, diabaikan sunnah ini, diabaikan hujjah ini, lantaran mendahulukan kalam Abi Bakar, atau lantaran mendahulukan kalam Umar, khawatir turun bala
Lalu bagaimana dengan ucapan-ucapan selain daripada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma? Nah. Tadi kami sampaikan bahwa kalam Abu Bakar dan juga kalam Umar tentu jauh daripada ucapan para ulama di masa sekarang ini. Bukan berarti kita merendahkan kalam Al-Utsaimin, kalam Al-Albani, kalam Ibn Abbas, sebagaimana pula Abdullah bin Abbas, bukan berarti merendahkan kalam Abu Bakar dan kalam Umar, tidak. Tapi menempatkan posisi pada tempat masing-masing. Naam, kita memuliakan Abu Bakar dan wajib. Naam, wajib memuliakan kalam Umar radhiyallahu anhu. Wajib. Lebih lagi, melebihi kita memuliakan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Nam Al-Utsaimin, Ibnu Bas Al-Albani. Naam, kita memuliakan para a'immah ini. A'immah masyayikh kibar. Nah. Tapi di dalam memuliakan tersebut, naam, di atas ilmu dan basirah, bukan di atas taklid dan juga fanatik. Sebagaimana Abdullah bin Abbas meletakkan kaidah ini, pondasi yang besar ini, bahwa al-hujjah adalah kalamullah wa kalamur rasul. Sebagaimana pula nanti kita akan sebutkan insyaallah kalam para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka betul-betul mengedepankan hujjah di atas yang lainnya, menjadi syiar mereka, menjadi ciri khusus mereka, bahwa salafun salih, bahwa para sahabat, para tabi'in, para ajba' tabi'in, a'immatul huda adalah orang-orang yang memang ciri khasnya mereka adalah mengedepankan al-hujjah dibandingkan yang lainnya. Di antaranya ucapan al-Imam Syafi'i yang masyhur, beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanat law sunnatu rasulillahi alaihi wa alihi wa sallam lam yakun law an yada'aha liqawli ahadin. Telah menjadi ijma, kesepakatan kaum muslim, kesepakatan kaum muslimin. Nah, sebuah ijma kaum muslimin berupa apa? Barang siapa yang telah jelas datang kepadanya sunnah Rasulullah. Nah, telah jelas sun, telah datang riwayat yang sahih. Nah, dengan makna yang sarihah, jelas, wadihah, telah tampak baginya al-bayyinah, sunnah ini. Maka tidak boleh baginya, nam, meninggalkan sunnah hujjah lantaran perkataan siapapun. Ini pernyataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Bahwa ketika telah datang hujjah, nah, telah datang al-haq, nah, maka sebagai syiar, bahkan manhaj para sahabat, manhaj salaf, syiar mereka, ciri khas mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan, mengedepankan al-hujjah, menunjukkan ketulusan manhaj mereka, kebersihan, kejujuran manhaj mereka, bahwa mereka berakidah
Mereka bermanhaj dan mereka menjalankan agama dan mempraktekkan amal ibadah ala ilmin wa basirah, dan jauh bersih dari apa? Asabiyah. Nah, jauh dari taklid. Betul-betul mendasari il amal mereka, ibadah mereka, lebih-lebih lagi akidah dan manhaj mereka ala ilmin, di atas ilmu dan juga basirah. 6. Ini sekilas mukaddimah. Nanti kita akan sebutkan insyaallah jika ada waktu yang luang biidznillah pernyataan-pernyataan salaf, qudwah-qudwah salaf dalam bab ini. Sebelumnya kita akan mempelajari apa itu makna hujjah, baik secara bahasa dan juga makna hujjah yang difahami oleh para ulama kita. Hujjah dari kalimat hajaja. Kalau kita membuka kamus atau komus, itu dari kalimat hajaja. Nah, masdarnya hujjah. Hajaja fiilnya hajjah. Nah, di dalam lisan al-Arab, karya al-Imam Ibnu Mandzur.

Beliau mengatakan bahwa makna al-hujjah adalah al-burhan, sebuah bukti yang jelas, yang kuat. Burhan, sebuah bukti yang kuat dan jelas. Nah, itu secara bahasa al-burhan. Wa qila al-hujjah ma dufi'a bihi al-khasmu. Ma dufi'a bihi al-khasmu. Hujjah adalah secara bahasa bukti yang kuat yang dengannya bisa mengalahkan lawannya, yang bisa membantah dan mengalahkan lawannya, secara bahasa demikian al-hujjah. Sehingga sebuah argumentasi, sebuah alasan, sebuah bukti yang bisa membungkam lawannya, itulah hujjah secara bahasa. Di dalam Al-Qamus Al-Muhit juga menyebutkan Al-Fairuz Abadi, pengarangnya, penulisnya, bahwa dalam Qamus itu Al-Muhit 6 menjelaskan bahwa al-hujjah lughatan ad-dalil wal burhan, secara makna etimologi 6 secara bahasa lugawi, bahwa makna al-hujjah adalah ad-dalil wal burhan alladhi yuqamu liithbatil ad-da'wa wa ilzami al-khasmi. Secara bahasa, makna hujjah adalah dalil atau burhan yang ditegakkan, yang ditegakkan dan disampaikan, dikemukakan dalam rangka untuk membuktikan, menetapkan sebuah klaim tertentu dalil bukti yang dikemukakan untuk membuktikan sebuah klaim. Nah, hujjah dalil atau bukti untuk yang dikemukakan, disebutkan dalam rangka untuk membuktikan kebenaran klaim dia. Kadzalika wa ilzamil khasmi, dan dalam rangka untuk 6 menundukkan atau mengalahkan argumentasi lawan. Untuk menundukkan 6 atau mengalahkan, atau bahasa lebih tepat mungkin agak kasar sedikit, membungkam argumentasi lawan. Ini al-hujjah secara bahasa yang dijelaskan dalam Al-Qamus 6 Al-Muhit. Al-Qamus 6 Al-Muhit karya Al-Fairuz Al-Abadi. Al-Fairuz Abadi. Nah, karya Al-Fairuz Abadi. Nah, sebuah Al-Qamus ma'ruf di kalangan para talabatul ilmi, Al-Qamus Al-Muhit. Nah, ini makna hujjah secara bahasa. Bagaimana makna hujjah
yang sering dipakai oleh para ulama, yang menjadi istilah para ulama kita,

Al-Hujjah disebutkan oleh beberapa enam ibarat, beberapa penjelasan atau beberapa definisi di antara yang kita dapatkan di antara pernyataan mereka adalah al-hujjah secara istilah mereka. Enam, sama dengan istilah yang dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa, bahwa hujjah ini lebih khusus daripada dalil. Bahwa hujjah ini sifatnya lebih mengikat. Mengikat adanya unsur ilzam, mengharuskan lawannya menerima dasar dal ini. Dengan hujjah ini lawannya terpatahkan argumentasinya, subhat-subhatnya, dan harus dia menerima dasar dal ini. Itulah sebuah hujjah. Dikatakan apa? Iqamatul hujjah. Maka dengan iqamatul hujjah, seseorang enam terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka ditegakkan hujjah kepadanya, sehingga dengan tegaknya hujjah itu wajib dia menerima dan hilangnya, tidak boleh dia beralasan dengan alasan apapun. Nah, wajib dia menerima hujjah ini, karena alasan-alasan yang dia kemukakan, udur-udur yang dikemukakan, semuanya terbantahkan. Itulah iqamatul hujjah. Sehingga al-hujjah semakna dengan penjelasan oleh para ulama lughah. Ya, ini apa? Ad-dalil awil burham li'ithbati da'wa wa ilzamil khasmi. Sebuah dalil, sebuah burhan yang dikemukakan, ditegakkan untuk menetapkan sebuah nam, untuk membuktikan, menetapkan sebuah klaim tertentu, dan dalam rangka untuk membungkam, nah, menjawab, menundukkan argumentasi lawan, sehingga lawan atau orang yang tegakkan hujjah padanya, dia tidak bisa beralasan lagi. Adalah iqamatul hujjah. Ini secara bahasa dan juga secara istilah.

Para ulama salaf dalam menggunakan hujjah, istilah hujjah ini seringnya adalah digunakan untuk menunjukkan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau Al-Ijma'.

Dari sini ada beberapa istilah-istilah yang sering kita dengarkan. Ada ad-dalil, ada al-hujjah, ada al-burhan. Ada istilah dalil, ada istilah al-hujjah, ada istilah al-burhan. Dalil, dasar hukum. Sebuah dal bentuk belum tentu menjadi sebuah hujjah. Hujjah bersifat khusus. Nah, lebih khusus daripada ad-dalil. Nah, sehingga hujjah adalah sebuah dalil khusus yang digunakan dalam argumentasi untuk menetapkan kebenaran dan untuk meluruskan sebuah kesalahan tadi. Ini sebuah hujjah. Al-burhan, dengan al-burhan adalah bukti atau argumentasi yang sangat jelas dan sangat kuat. Ada istilah lain yang sering juga dipakai, hujjah lahu wa hujjah alaihi. Ada istilah hujjah lahu wal hujjah alaihi. Ilmu yang diamalkan menjadi hujjah lahu, wa ilmu yang tidak amalkan menjadi hujjah alaihi. Ini sebuah istilah juga. Kalau hujjah lahu itu bermakna sesuatu yang membela dirinya, yang menolong dirinya. Kalau hujjah alaihi sebaliknya, sebuah istilah yang bermakna menjadi bumerang baginya. Ilmu jika tidak diamalkan bisa menjadi hujjah alaihi, menjadi bumerang baginya. Ini istilah-istilah apa terkait dengan makna al-hujjah. Wallahu a'lam. Demikian insyaallah mukaddimah. Semoga dalam kesempatan yang akan datang kita akan lengkapi. Nah, bagaimana kaum salaf kita, ucapan-ucapan mereka dan sikap-sikap mereka di dalam mengagungkan al-hujjah, kebersihan manhaj mereka, kesucian akidah mereka, ketulusan jiwa mereka yang bersih dari berbagai asabiyah dan kepentingan, betul-betul melatar belakangi dan mendasari akidah, manhaj dan amal mereka di atas ilmu wa basirah. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada salah satu pembahasan penting dalam kitab Thaharah, yaitu mengusap al-khuf dan yang semisal dengannya ketika benda-benda tersebut berada di atas salah satu anggota yang wajib untuk dibasuh saat berwudu. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui tentang hukum mengusap di atas dua al-khuffain, dua khuf, di mana ini adalah merupakan sebuah rukhsah, sebuah keringanan. Melakukannya adalah afdal, lebih utama dari melepasnya dan membasuh kedua kaki. Kita mengetahui bahwa hal itu berdasarkan keumuman dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai apabila keringanannya diambil. Berikutnya adalah sebagai bentuk meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang ketiga adalah menyelisihi ahlul bid'ah yang mereka enggan untuk melakukannya padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah melakukannya. Kita mengetahui pula dari pertemuan lalu bahwa mengusap di atas al-khuffaini dan yang semisalnya secara hukum dapat mengangkat al-hadath, dapat mengangkat al-hadath, baik itu hadath kecil ataupun hadath besar. Ketika seseorang dalam keadaan naqidh, dalam keadaan batal wudhunya, lalu dia berwudhu dengan mempraktikkan mengusap di atas al-khuffaini, dua khuf yang dia pakai, atau selainnya yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka yang demikian itu dapat mengangkat kondisi batalnya tadi menjadi suci. Demikian pula berkaitan dengan hadas besar, ketika kasusnya adalah selain dua khuf, kasusnya adalah yang bersifat darurat, apakah itu gips pada tangan seseorang atau yang semisalnya, maka yang demikian telah mewakili kewajiban yang harus dilakukan terkait untuk mengangkat hadas besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan keterangan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, wal mashu yarfa'ul hadatha amma tahtal mamsuh. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخفين مسها على الخفين، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف
liyamsaha alaihi. Kata beliau, dan mengusap di atas al-khuf dapat mengangkat hadas dari apa yang ada di bawahnya, dari apa yang ada di bawah yang ia usap. Artinya, ketika seseorang dalam keadaan berhadas, hadas ini sifatnya maknawi, berbeda dengan khabas. Khabas sifatnya sesuatu yang tampak, kotoran dalam hal ini adalah benda najis. Sedangkan hadas sifatnya maknawi yang tidak tampak, kaitannya dengan kondisi seseorang yang batal dari wudunya. Maka dia berhadas dengan hadas kecil. Ketika seseorang mengeluarkan air mani, baik laki atau perempuan, maka dia berhadas besar. Hadas kecil dapat terangkat, dapat hilang. Kondisi seseorang menjadi suci kembali dengan cara berwudu atau yang mewakilinya. Sedangkan hadas besar dengan cara mandi junub, mandi janabat, atau yang mewakilinya. Kedua-duanya dapat terwakili oleh tayammum, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Sehingga seseorang tidak perlu ragu lagi apabila mempraktekkan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat berwudu, kemudian mengusap al-khuffaini atau al-jawrabaini, dua kaus kaki, maka wudunya sah. Hadas yang ada badannya terangkat dan dia menjadi suci dengan proses berwudu yang seperti itu. Dan sungguh Nabi SAW beliau tidak bertakalluf, tidak memberat-beratkan diri dalam menghadapi situasi yang beliau ada padanya kedua kakinya. Apa maksudnya? Beliau rinci, bahkan ketika ingkanata fil khuffaini, ketika kedua kaki beliau dalam keadaan memakai al-khuffaini, dua khuf, masaha alal khuffaini, beliau mengusap khuf tersebut ketika berwudu. Wa ingkanata makshufataini, dan ketika kedua kaki beliau terbuka sedang tidak memakai khuf, ghasalal qadamaini, beliau membasuh kedua kakinya. Ini kondisi Nabi alaihi salatu wassalam yang dijelaskan beliau tidak bertakalluf, beliau tidak memberat-beratkan diri di dalam menghadapi situasi keseharian beliau alaihi salatu wassalam. Ketika sedang dalam keadaan memakai khuf, lalu tiba waktu untuk salat, beliau berwudu, maka beliau mengusap kedua khufnya saat berwudu. Ketika tidak dalam keadaan memakai khuf, maka beliau membasuh kedua kakinya saat berwudu. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah memberikan sebuah catatan penting di sini. Fala yushra'u, maka tidak disyariatkan lubsul khuffi, seseorang memakai khuf, liyamsaha alaihi, untuk dia mengusap di atas khuf tersebut. Artinya, pada asalnya seseorang tidak memakai khuf, tidak ada kebutuhan memakai khuf. Datang waktu wudu, dia memakai khuf dalam rangka untuk mengusapnya.
saat berwudu, maka ini tidak disyariatkan. Dari sisi mana tidak disyariatkannya? Dari sisi takallufnya, dari sisi memberat-beratkan diri untuk melakukan hal itu. Tidak bersifat alami, tidak bersifat sesuai kebutuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah ta'ala, wa muddatul mashi 'ala al-khuffaini بالنسبه للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليله وبالنسبه لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثه ايام بلياليها لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. قد بليو حفظه الله تعالى ومدة المسح dan waktu mengusap di atas dua khuf atau yang mewakilinya, dalam hal ini adalah kaos kaki, ada perbedaan antara yang mukim dengan yang safar. Bin nisbati lil mukim, terkait dengan seorang yang mukim. Seorang yang mukim adalah yang tidak dalam keadaan safar, orang yang tinggal di daerahnya, tidak melakukan safar. وَمَنْ سَفَرُهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الْقَصْرَ, dan orang yang safarnya tidak membolehkan untuk diqasar. Dia pergi ke suatu tempat, namun tempat tersebut masih belum terhitung safar. Biatibar ditinjau dari dia keluar rumah, dia keluar rumah, tetapi belum terhitung safar. Seperti dari Jenggawah ke sini belum terhitung safar. Keluar rumah tapi belum terhitung safar. Maka ini secara hukum adalah hukum mukim. Yaumun wa lailah, sehari semalam. Sehari semalam. Dan terkait bagi musafir yang melakukan safar, yang membolehkan qasar, membolehkan sholatnya di qasar, dalam artian dia betul-betul safar, memenuhi kriteria safar, maka batas waktunya adalah 3 hari 3 malam. Seorang safar ke Jakarta dari Jember, naik kereta api misalnya, ini safar, terhitung safar. Maka ada batasnya mengusap khuf itu. Tidak sehari semalam, tidak juga sepekan atau selama dia safar. Diberi batasan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 3 hari 3 malam. Ketika di kereta misalnya, dia berkesempatan untuk sholat duhur, kemudian dijamak dengan sholat asar, mengusap khuf, datang waktu maghrib isya, masih berkesempatan untuk mengusap khuf, batasannya adalah 3 hari 3 malam. Jadi poin pada paragraf ini, kita diberi bimbingan bahwa antara musafir dengan mukim berbeda batas waktu menerapkan mengusap khuf atau yang mewakilinya.
bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Apa dasarnya? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil musafiri, bagi seorang musafir, 3 hari 3 ayamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Walil muqimi yaumun wa lailatun, dan bagi seorang yang mukim sehari semalam. Qala hafizahullahu ta'ala, wabtida'ul muddati fil halataini yakunu minal hadathi ba'dal lubsi, لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. Berikutnya beliau menjelaskan tentang permulaan diperbolehkan untuk mengusap kedua khuf atau kaus kaki tersebut. Permulaan masa mengusap fil halataini, pada dua keadaan, yakni keadaan mukim dan juga keadaan safar, yakunu minal hadathi ba'dal lubsi, terjadi setelah hadath, terjadi minal hadath, dari hadath, ba'dal lubsi, ketika memakai. Artinya ketika seseorang memakai khuf, dan nanti akan ada syaratnya kapan boleh mengusap. Syaratnya itu sebelum memakai dalam keadaan suci. Pertama kali memakai dalam keadaan suci. Ini syaratnya. Orang sudah berwudu, masih punya wudu, kemudian memakai khuf, cuaca dingin, atau pakai kaos kaki karena suatu hajah, suatu kepentingan, pakai kaos kaki. Kemudian kapan mulai mengusapnya? Disinilah poin pembahasannya. Kata beliau, minal hadathi ba'da lubsi. Jadi permulaan orang ini boleh mengusap adalah ketika batal wudunya, batal, lalu ingin wudu kembali. Misal pagi ini si A sudah berwudu, kemudian berangkat ke taklim pakai kaos kaki. Berarti memakai kaos kakinya dalam keadaan suci, tidak berhadas lagi. Menjelang zuhur batal. Nah, itulah permulaan mengusapnya. Karena nanti akan terhitung dari permulaan ini ketika dia mukim sehari semalam, ketika dia musafir berlaku 3 hari 3 malam. Maka menentukan titik awal ini sangat penting. Jadi kata beliau, yakunu minal hadathi ba'dal lubsi, ini terjadi dari hadath setelah memakai. Artinya setelah memakai kaos kaki, dalam uruf kita, dalam adat kita, jarang memakai khuf, karena dengan memakai kaos kaki sudah mencukupi jika untuk menahan cuaca dingin. Memakainya dalam keadaan suci, kemudian berhadath, hendak berwudu. Nah, disitulah startnya untuk mengusap. Li'annal hadatha huwal mujibu lil wudu, karena hadath inilah
yang menyebabkan untuk yang mewajibkan untuk berwudu. Wali anna jawazal mashi, dan juga karena bolehnya membasuh itu dimulai dari hadas. Dimulai dari hadas, yang dengan hadas itu akan dilakukan proses wudu. Kalau tidak berhadas maka tidak berwudu. Nah, dengan hadas itulah kemudian mewajibkan dia berwudu. Nah, saat berwudu itulah terhitung start dari dia mengusap kaos kakinya. Dan dari situ nanti dihitung apabila dia musafir sehari semalam 24 jam. Dan jika dia musafir, jika dia mukim, maka 24 jam sejak dia mengusap kaos kakinya. Dan jika dia musafir, maka 3 hari 3 malam dari dia mengusap kaos kakinya tadi. Fayakunu ibtida'ul muddati min awwali jawazil mashi, maka menjadilah permulaan waktu dari awal dia boleh mengusap. Kapan awal dia boleh mengusap? Ketika dia batal kemudian mewajibkan untuk berwudu. Ketika belum batal maka tidak berkewajiban untuk mengusapnya karena dia dalam keadaan suci. Ini alasan-alasan mengapa perhitungan awal atau start mengusapnya dari seseorang dalam keadaan hadas lalu berwudu. Wa minal ulama'i, dan di antara para ulama, man yara anna ibtida'al muddah, ada yang berpendapat bahwa permulaan waktu mengusapnya adalah yakunu minal mashi ba'dal hadas, terjadi dari mengusap, terjadi dari mengusap ba'dal hadas, setelah berhadas. Jadi kalau yang diterjih dipilih oleh Syekh bin Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ketika dia batal, dari situlah permulaannya. Sebagian ulama menghitungnya ketika dia mengusap setelah batal tadi. Masing-masing fihi hadzun minan nazar, memiliki porsi kekuatan, dan masalahnya adalah masalah khilafiyah. Namun Syekh Al-Fauzan lebih condong untuk menjadikan awal dari 24 jam bagi mukim atau 3 hari 3 malam bagi musafir ketika dia batal. Ketika dia batal dari wudunya yang awal, yang kemudian dia memakai kaos kaki tersebut. Ini terkait dengan permulaan mengusap, hitungan start mengusap al-jawrabaini atau al-khuffaini. Kemudian beliau menjelaskan syurutul mashi al-khuffaini wa nahwihima, syarat-syarat mengusap di atas kedua khuf dan yang semisalnya. Al-awwal yushtaratu lil-mashi 'ala al-khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma min al-jawarib wa nahwiha ay yakuna al-insanu hala lubsihima 'ala taharatin min al-hadath. Dipersyaratkan untuk mengusap di atas dua khuf dan yang mewakili keduanya dari kaos kaki dan yang semisalnya, ay yakuna al-insan, hendaknya seseorang hala lubsihima, ketika memakainya, ala taharatin minal hadath, dalam keadaan suci dari hadath. Ini syarat yang pertama. Ketika memakai
khuf, seseorang masih berhadas batal, dia belum berwudu dia pakai, maka masih belum boleh untuk mengusapnya. Dia untuk saat itu berwudunya masih dalam keadaan normal, membasuh kaki. Baru setelah itu khufnya dipakai kembali. Adapun yang dipersyaratkan sebagaimana yang beliau tegaskan di sini, ketika seseorang memakainya dalam keadaan suci, seperti tadi yang digambarkan, sekarang seseorang sudah berwudu dalam keadaan suci, kemudian memakai kaos kaki, kemudian batal, nah, boleh untuk mengusap kaos kakinya saat berwudu karena memakainya dalam keadaan suci, tidak berhadats. Lima fis sahihaini wa ghairihima, berdasarkan hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta selain keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda, bagi seorang sahabat yang hendak membantu melepaskan dua khuf Nabi alaihi salatu wasallam dan beliau dalam keadaan berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dalam kondisi beliau mengenakan khuf. Lalu ada sahabat yang mendatangi beliau membantu untuk melepaskan kedua khuf beliau. Beliau bersabda, da'huma, biarkan keduanya. Maksudnya adalah khuf, biarkan, enggak usah dilepas kedua khuf ini. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan keduanya suci. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai dua khuf tadi, beliau sebelumnya dalam keadaan suci, tidak berhadas, sehingga ketika beliau batal lalu hendak berwudu kembali, maka sudah mendapatkan rukhsah untuk mengusap di atas khuf tadi saat berwudu. Ini diantara dalil yang dijadikan dasar bahwa syarat diperbolehkan seseorang untuk mengusap di atas khufnya atau kaos kakinya ketika memasukkan kedua kakinya ke dalam khuf ataupun kaos kaki tersebut dalam keadaan suci, tidak berhadats. Wa hadithu umirna an namsaha 'ala al-khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin, dan hadis kami diperintah untuk mengusap di atas kedua khuf jika kami memasukkan keduanya 'ala tuhrin, dalam keadaan suci, tidak berhadats. Wa hadha wadhihu ad-dalalati 'ala ishtirat at-taharati 'inda al-lubsi lil-khuffain, ini dalil yang gamblang atas dipersyaratkannya taharah ketika memakai dua khuf yang kemudian mendapatkan keringanan untuk mengusapnya. Falau kana halu lubsihima muhdithan lam yajuz al-mashu 'alayhima, maka jika seseorang ketika memakai keduanya dalam keadaan muhdithan, dalam keadaan berhadas, lam yajuz, maka tidak boleh al-mashu 'alayhima, mengusap di atas keduanya, mengusap di atas kedua khuf tersebut atau kaos kaki tersebut. Ini syarat penting yang perlu diperhatikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mendapatkan beberapa faedah penting dan beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca pada hari ini.
Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses berwudu tidak bertakalluf, tidak memberat-beratkan diri. Beliau bersifat alami jika berwudu dalam keadaan tidak memakai khuf, maka beliau membasuh kedua kakinya. Dan jika beliau berwudu dalam keadaan sedang memakai khuf, maka beliau tidak melepasnya, bahkan mengusap di atas kedua khuf tadi. Kesimpulan yang kedua terkait masa mengusap khuf tersebut, terbedakan antara seorang yang mukim dengan seorang yang musafir. Yang mukim batas waktunya sehari semalam, sedangkan yang musafir batas waktunya adalah 3 hari 3 malam. Kesimpulan yang ketiga, permulaan terhitung mengusap. Ada dua pendapat, yaitu ketika berhadas batal wudunya yang sebelumnya sudah memakai khuf, dan yang kedua ketika suci saat mengusap. Syekh Al-Fauzan condong pada pendapat yang pertama tadi. Kemudian kesimpulan yang keempat berkaitan dengan syarat seseorang diperbolehkan untuk mengusap di atas kedua khufnya atau kedua kaos kakinya, yaitu ketika memakai kedua khuf atau kedua kaos kakinya dalam keadaan suci dari hadas. Ini syarat, termasuk syarat yang pertama. Masih ada syarat-syarat yang berikutnya, insyaallah kita akan mempelajarinya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathu Ar-Rabbil Ghafuri Dzir Rahmah fi syarhi al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Kita dalam penjelasan syarah tentang adillatu hadhihi asyurut, maksudnya syurut la ilaha illallah, min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada halaman ke-53, bila cetakannya sama dengan ana. Dilihat bagian awal di syarah, kata Al-Imam Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, dalilu al-yaqin, adapun dalil tentang al-yaqin. Qauluhu taala, yaitu firman Allah taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Bisa dikerasin suaranya dikit. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lam yartabu. Makna dari lam yartabu adalah lam yashukku fi hadhihi al-haqiqah. Mereka tidak ragu, tidak bimbang tentang hakikat ini. Hakikat apa yang dimaksud? Hakikat dari syahadatu an la ilaha illallah, serta juga kata beliau, mereka berjihad dengan harta benda mereka dan juga jiwa-jiwa mereka fi sabilillah. Ini disebutkan barakallahu fikum dalam surat Al-Hujurat. Ayat yang ke-15. Jadi kalimat ini, kalimat setelahnya itu pada dasarnya lanjutan ayat. Saya baca ayatnya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Ayatnya sampai situ pada ayat ke-15. Mereka adalah orang-orang yang tidak ragu tentang hakikat dari syahadat alla ilaha illallah, serta mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah. Maka ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Bagaimana bentuk kejujuran mereka dan hakikat kejujuran yang ada pada mereka? Yaitu orang-orang yang alladzina saddaqu al-qawla bil-fi'il, yang mereka membenarkan ucapan dengan perbuatan. Ini menjadi timbangan bagi kita, ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, tentang hakikat kejujuran. Yaitu orang-orang yang ada kesesuaian, ada keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Maka kata beliau rahimahullah selanjutnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mempersyaratkan
kejujuran iman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak ragu. Lam yartabu. Wal irtiyabu huwa syakku wa dha'ful yaqin. Dan yang namanya al-irtiyab, ar-raib adalah asyak, keraguan, serta dha'ful yaqin, keyakinan yang lemah. Keyakinan yang lemah. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis tentang pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir, di dalam kubur, di mana disebutkan dalam penggalan hadis yang panjang tersebut di bagian akhir, fa'ammal murtabu. Jadi di awalnya dijelaskan barakallahu fikum tentang proses pencabutan nyawa seorang mukmin dan orang munafik. Kemudian berikutnya tatkala dia berada di dalam kubur, bagaimana mereka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan seorang mukmin menjawab dengan jawaban yang teguh, yang kemudian diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga, dibukakan pintu surga, dihamparkan permadani dari permadani-permadani surga. Lalu disebutkan fa'ammal murtabu, adapun al-murtab. Al-murtab adalah al-munafiqus syak, seorang munafik yang ragu. Maka ketika dia ditanya, dia mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun ikut-ikutan mengucapkannya. Ketika mukmin ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma ilmuka wa man hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, dengan beberapa perbedaan barakallahu fikum konteks kalimat, intinya kembali kepada tiga pertanyaan. Dia menjawab dengan jawaban yang kokoh, yang memang Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada seorang mukmin sesuai dengan keteguhannya dalam memegang prinsip, tiga prinsip tersebut yang dibangun di atas ilmu dan hujjah, di atas keyakinan, di atas ittiba. Nah, sementara al-munafiqus syak adalah di dunia dia mengucapkannya dengan fasih. Bahkan mereka barakallahu fikum menyampaikannya dalam bentuk sumpah, persaksian tentang Rasulullah sebagai utusan Allah yang Allah abadikan dalam surat Al-Munafiqun. Tapi di dalam kubur itu tidak mudah. Maka dia mengatakan ha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu maka aku pun mengucapkannya. Yang dari sini para ulama menyebutkan bahwa mengisyaratkan tentang at-taqlid wa at-taqlid barakallahu fikum la yanfa, taqlid itu tidak bermanfaat. La yanfa'u babat taqlid. Oleh karenanya, agar kita tidak menjadi al-muqallidun, disinilah dibutuhkan keseriusan kita, kesungguhan kita dalam belajar, dalam bermajlis, setiap kesempatan yang Allah berikan, berusahalah semampu kita untuk menghadirinya. Tidakkah kita ingat, dan insya Allah kita ingat, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan al-imam
At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah berpesan kepada umatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang hati. Qalu wa ma riyadul jannah? Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Qala hilaqudz dzikir. Halaqah-halaqah dzikir. Yang disebutkan para ulama minas sahabah wa man ba'dahum, dari kalangan sahabat dan yang setelahnya, sebagaimana datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik sendiri, bahwa yang dimaksud dengan halaqah zikir adalah halaqah yang dibahas di dalamnya tentang fikih, yang dibahas di dalamnya tentang halal dan haram, dibahas di dalamnya tentang Allah dan yang lainnya dari masail ad-diniyah, dari persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan agama. Dan ingat, barakallahu fikum, sebagaimana pula disebutkan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan tafsiran ayat dalam surat As-Sajdah, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka di kalangan ahlul kitab atau di kalangan Bani Israel a'immatan, para a'immah, para pemimpin dalam kebaikan, teladan dalam kebaikan, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah dari kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, dan lafaz ini dibaca dengan dua bacaan, lamma sabaru atau lima sabaru. Kalau dibaca lamma sabaru artinya idh sabaru wa hina sabaru, ketika mereka bersabar dan tatkala mereka bersabar, atau dibaca juga dengan lima sabaru karena kesabaran mereka, li sabrihim. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang mendasari dan sebab mereka mencapai darajatul yaqin, yang intinya adalah ta'allamu ta'alluman sahihan, mereka belajar dengan belajar yang benar, belajar dengan cara yang benar, dan mengambil al-masail dari dalil-dalilnya. Maka dari sinilah, barakallahu fikum, satu dari sisi belajarnya. Pertanyaannya adalah, hal ta'allamna ta'alluman sahihan? Sudahkah kita belajar dengan belajar yang benar sungguh-sungguh? Demikian pula akhdul masail minal masadir, min masadiriha. Maka tentunya, barakallahu fikum, tiada jalan bagi kita kecuali dengan sungguh-sungguh menghadiri majalis ilmu. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur Allah berikan kesempatan banyak di tengah-tengah kita. Lebih-lebih lagi sekarang kita diambang daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, kurang lebih 20 harian lagi. Disyukuri. Termasuk yang hari-hari yang kita diberikan kesempatan, sering para asatidah kita mengingatkan, jangan sampai Allah mencabut nikmat itu karena tidak adanya kesyukuran kita. Di antara bentuk yang paling mendasar pula adalah, tanpa mengenyampingkan yang lainnya, menghadirinya. Sebagaimana sering diingatkan, kalau rapat masya Allah diingatkan kita tentang nikmat lingkungan. Kita datang ke ma'had, datang ke lingkungan ini memang tujuannya untuk mencari ilmu.
istri kita diajak, istri kita dihasung, diberikan himbauan, suruh dengarkan rekaman dan seterusnya. Setidaknya tanggung jawab kita agak lebih ringan, tidak harus ngajari di rumah. Nah, tidak harus ngajari di rumah. Sudah tersedia.

tanggung jawab kita agak lebih ringan, tidak harus ngajari di rumah. Nah, tidak harus ngajari di rumah. Sudah tersedia majelis itu, majelis nasihat. Ikhwan fiddin azzakumullah. Kemudian al-Imam Ahmad An-Najmi rahimahullah menyebutkan sebuah doa, Allahumma imla qulubana imanan wa yaqinan wamnahna afiyatan tahfadhu biha qulubana min az-zaghi hatta nalqaka. Ya Allah, penuhilah hati-hati kami dengan keimanan dan keyakinan, dan anugerahilah kami kekuatan, kesehatan, dan jagalah yang dengannya Engkau menjaga hati-hati kami dari penyimpangan sampai kami berjumpa denganmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, qauluhu, adapun ucapan al-muallif, wa minas sunnah, dan di dalam as-sunnah, al-hadithus thabit fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadith yang thabit dalam as-sahih, yang di dalam sahih al-Bukhari, dalam sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku, yakni Rasulullah Muhammad, adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa keduanya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tanpa ragu dengannya, illa dakhalal jannah, kecuali pasti dia masuk surga. Ucapan ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabat berjalan dalam perjalanan perang Tabuk. Lalu perbekalan mereka habis. Lantas mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih sebagian hewan tunggangan mereka. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi izin kepada sebagian. Lalu datanglah Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, bila engkau memberikan izin kepada mereka untuk menyembelih tunggangannya, niscaya hewan tunggangan akan semakin sedikit, semakin berkurang. Nah, nanti ontanya disembelih, kudanya disembelih, kurang, kurang, kurang, nanti lama-lama habis. Tetapi cobalah engkau kumpulkan perbekalan yang mereka bawa dari sisa-sisa bekal tersebut, lalu doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa al-barakah. Dari sini barakallahu fikum memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga menerima masukan, dan beliau pun dalam banyak kesempatan sering bermusyawarah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat di dalam Al-Quran perintah untuk melakukan al-musyawarah. Masih diperintahkan bermusyawarah, minta pendapat, mungkin ada saran yang baik dari satu pihak, dari pihak yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka.

dalam kondisi beliau seorang rasul yang mendapatkan wahyu. Maka dari sinilah kemudian kita belajar tentang musyawarah. Apalagi kita, Rasulullah saja yang mendapat wahyu masih bermusyawarah. Ada yang perlu dibahas terkait dengan kerja bakti, perlu adanya dukungan dari kita. Mana kira-kira apa alat-alat yang kurang nih? Hari ini masih lanjut ya, Pak Mukhlis? Masih lanjut. Nah, didukung ya, ikhwan. Didukung. Kalau hanya mengandalkan 2-5 orang, lambat nanti. Sementara sudah semakin dekat waktu daurah Al-Imam Al-Muzani. Nah, ini bukan sekedar butuh dukungan saran masukan ya, butuh orangnya langsung. Begitu, Pak. Nah, antum datang sambil sebelah kanan bawa kopi, sebelah kiri bawa tahu isi. Kan enak ya. Nah. Fa ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Inilah kemudian Umar memberikan saran kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa fa'ala nabi, Nabi melakukannya. Rasulullah mendoakan setelah terkumpul bekal-bekal itu, didoakan di mana mereka datang, ini ada bawa gandumnya, ini ada yang bawa kurmanya, sampai terkumpul. Maka Rasulullah kemudian berdoa. Lalu diperintahkan untuk membawa bejana. Bawa bejananya. Datanglah mereka, masukkan ke dalam bejananya sampai penuh. Bejana mereka semua penuh, masih sisa. Masih sisa. Benar-benar al-barakah. Termasuk pula yang pernah Anda ceritakan, yang disebutkan barakallahu fikum dalam kitab Kitabur Riqaq dalam Sahihul Bukhari. Saya ingat Anda pada pertemuan Selasa yang lalu di Masjid Al-Ikhlas, tapi tidak mengapa disebutkan lagi. Bagaimana ketika sahabat Abu Hurairah, dan Anda sebutkan kemarin pada acara makan di tempatnya Pak Kolonel. Nah, tentang barokah dari makanan. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kebetulan juga hadis ini rawinya sahabat Abu Hurairah. Beliau duduk di pinggir jalan, bertanya tentang sebuah ayat kepada Abu Bakar. Bukan karena tidak tahu, harapannya kepengen diajak makan. Ditanya, dijawab, terus pulang. Lewat lagi Umar, tanya lagi tentang ayat tafsirannya. Bukan Abu Hurairah tidak tahu, tafsirnya tahu. Nah, makanya antum, kalau kepengen sesuatu dan ingin bertanya tentang sebuah ayat, tentang sebuah hadis, boleh menjadikan alasan agar diajak ngopi. Nah, Pak Ustadz ngajari ini. Fabarakallahu fikum. Sama juga Umar berlalu, datanglah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tahu raut wajah Abu Hurairah, tahu. Kemudian diajak ke rumah Rasulullah, ada segelas susu. Susu yang hanya satu gelas. Ternyata ketika di sana bukannya langsung ditawari minum oleh Rasulullah, suruh dipanggil sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Jumlahnya banyak, 80-an orang. Nah, lalu ketika mereka datang, gilir wahai Abu Hurairah, suruh mereka minum. Minum sampai semuanya kenyang. Nah, sekarang giliran kita berdua. Kamu minum, minum. Ayo minum lagi, minum. Ayo minum lagi, minum. Lagi, sudah enggak kuat ya Rasulullah. Enggak bisa nafas sudah. Nah, sekarang giliran saya, kata Rasulullah. Artinya apa? Di sini barakah dari doa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, terkait dengan hadis tadi, setelah mereka memenuhi semua bejananya, hatta fadalat fadlah,
sampai masih ada sisa. Fa inda dzalika qal, maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, dan aku adalah rasul utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa membawa keduanya, berjumpa dengan Allah tanpa keraguan sedikit pun, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk jannah. Wa fi riwayatin fayuhjabu anil jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim, naam, lalu dia dihalangi dari surga, artinya dia tidak akan terhalang untuk masuk surga. Dan sebagaimana pula datang dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam penggalannya, man laqita min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa yang kamu jumpai di balik kebun ini, nanti kamu keluar ya, kamu keluar, siapa yang kamu jumpai yang berada di balik kebun ini yang dia bersaksi an la ilaha illallah yakin dengan hatinya, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan kabar gembira surga. Yang ternyata insyaallah saya ingat ana sudah pernah pula ana sebutkan dalam Masjid Al-Muzani pada pertemuan yang lalu-lalu, orang yang pertama ditemui oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini juga bagian dari kabar itu, betapa Umar memang masuk dalam al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, yang mendapat kabar gembira dengan jannah. Ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau kedua sandalnya dan memerintahkan agar memberi kabar gembira kepada manusia, yang diawali dengan bahwa Rasulullah pergi, ternyata kok enggak kunjung datang. Sahabat sempat khawatir, jangan-jangan sesuatu telah menimpa Rasulullah, mereka mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka mereka pun bergegas untuk mencari keberadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ternyata Abu Hurairah mendapati Rasulullah berada di sebuah kebun, kemudian terjadi perbincangan, lalu keluar dan diberikan pesan, siapapun yang kamu jumpai di balik kebun ini, maka kabarkan kepadanya tentang al-jannah. Hadis-hadis ini, kata Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah, terkadang disangka oleh sebagian penuntut ilmu bahwa yang dimaksud dengan masuk surga di sini, yakunu dukhulan lil jannati li awwali wahlatin, dia akan masuk surga dalam rombongan awal. Jadi memang yang namanya masuk surga itu bertahap, bertahap. Bukan karena susah ngaturnya ya, ya, atau siapa yang datang duluan masuk duluan lah. Semua tergantung kepada amal kita. Yang akan menjadi penilaian dan tolok ukur siapa yang menempati jannah tingkat sekian sekian sekian sekian, sesuai dengan kadar amal masing-masing. Adapun surga sendiri ada berapa tingkat? Ada berapa tingkat ya, Kho? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna fil jannati la mi'ata darajat, di surga itu ada 100 tingkat.
Wa idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus, bila kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Dia paling tinggi, posisinya paling tengah. Fa barakallahu fikum. Nah, termasuk pula yang dipesankan Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang betapa besarnya manfaat dari Al-Qur'an. Al-Qur'an, qiraatul Qur'an jangan disepelekan. Upayakan tidak ada satu hari pun yang sampai kosong, apalagi seminggu, apalagi pas dibuka Qur'annya sudah berdebu. Di situ ada sarang laba-laba. Na'udzubillah. Jarang baca Qur'an. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhirin taqra'u, inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, bacalah dan naiklah kepada tingkatan-tingkatan surga, dan tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilnya ketika di dunia, karena kedudukan yang akan kamu raih sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Subhanallah. Per satu huruf diganjar 10 pahala, 10 kebaikan. Yang Rasulullah menyebutkan sekedar alif lam mim berarti itu 30 kebaikan, 30 pahala. Nah, kalau kita tidak sanggup bersedekah dengan harta karena tidak ada kemampuan, mungkinkah kita merasa berat untuk meraih pahala melalui bidang dan jalur-jalur yang lainnya, termasuk al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, al-adhkar. Wa min a'zamil adhkar, bahkan a'zamul adhkar, qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ayuhal ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebagian penuntut ilmu menyangka bahwa yang dimaksud masuk surga di sini pada rombongan awal. Yang hakikatnya sesungguhnya adalah itu janji untuk masuk surga, liman mata ala tauhid, bagi orang yang mati di atas tauhid. Dan ingat lanjutannya, wa qad yakunu dhalika biduni adzabin aw ba'da adzab. Dan terkadang masuk surga itu tanpa diawali oleh azab atau juga setelah melalui proses azab. Jadi yang harus difahami di sini ringkasannya terkait dengan dalil-dalil yang diberikan janji, orang yang membaca ini, orang yang mengucapkan ini, orang yang mengamalkan ini pasti akan masuk surga. Kepastian di sini bentuknya ada dua, satu bisa jadi tanpa melalui proses azab langsung masuk jannah, atau yang kedua diawali terlebih dahulu dengan azab, masuk neraka dulu sesuai dengan kadar waktu yang Allah inginkan bagi dia, sesuai dengan keadilannya dan hikmahnya. Akhirnya nanti tempat kembalinya adalah al-jannah. Namun pertanyaannya sekali lagi, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam kitab Al-Majmu' Ar-Ra'iq, Al-Imam Rabi' rahimahullahu ta'ala menyebutkan, lalu siapa yang sanggup menahan dan menanggung siksa api neraka walaupun hanya satu hari? Tidak ada seorang pun yang sanggup. Tayyib. Maka seorang muwahhid ahli tauhid yang mati di atas tauhid, dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala membawa dosa, maka dia tahtal masyiah. Ini kaedahnya. Al-muwahidun, atau dikatakan usatul muwahidin, ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid, tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah.
Apa maksud dan makna tahtal masyiah? Insya'a azzabahu wa insya'a madha? Ghafaralahu. Kalau Allah menghendaki, Allah azab terlebih dahulu. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni langsung tanpa melalui proses azab masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ungkapan kata tahtal masyiah. Tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah. Maka beliau menyebutkan, insyaallahu afa anhu fa adkhalahu al-jannata biduni adzabin. Bila Allah menghendaki, Allah maafkan dan dimasukkan ke dalam surga tanpa azab. Wa insyaallahu adkhalahu an-nara hatta yutahhirahu wa yunaqqiyahu min adh-dhunub aw min dhunubihi. Hingga Allah sucikan dan bersihkan dia dari dosa-dosanya. Thumma ba'da dhalika yudkhiluhu al-jannata. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi, kabar berita bahwa dia akan masuk surga terkadang na'am terjadi dan terwujud bila hisabin wala azab. Bahkan ungkapannya bila hisab wala azab sejak awal. Namun terkadang yang dimaksud adalah berita tentang akhir kesudahan tempat kembalinya, yakni masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian berikutnya kita lanjutkan poin selanjutnya, dalilul ikhlas, qauluhu ta'ala ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama yang murni. Wa qawluhu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allahu Azza wa Jalla. Wa minas sunnati, dan dalil dari as-sunnah, al-hadithu thabit an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari sunnah hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw qala min nafsihi. Orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Nah, dari sini tentunya kalimat-kalimat seperti ini harus dikaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Tidak boleh difahami hanya dari satu sisi saja. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi harus didasari dan diiringi dengan al-ikhlas. Kalimat ikhlas itu bukan sekedar engkau mengatakan bahwa dari hati saya ini tulus mengucapkannya. Padahal sesungguhnya gambaran yang paling besar dan paling mendasar tentang a'zamul ikhlas adalah at-tauhid. Apakah dari sinilah kemudian orang-orang yang mereka banyak mendendangkan kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mereka masih datang ke kuburan, beristighatsah kepada orang-orang yang telah meninggal, ngalap berkah di kuburan. Ini tidak masuk dalam kategori khalisan min qalbi. Tidak ikhlas, tidak tauhid. Karena yang dimaksud
dengan kalimat la ilaha illallah laisa mujarrada at-talaffuz bihadhil kalimah, bukan sekedar dilafadzkan, diucapkan saja, tapi yang terpenting adalah al-amalu bimuqtadaha, mengamalkan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Itu bahkan kita katakan bersifat otomatis. Nah, berarti memang sangat dituntut kita belajar tauhid, mengerti tentang syirik agar bisa menjauhi dan meninggalkannya. Ikhwan fillah jazakumullah wa akhwati fillah. Kemudian terakhir kita jadikan sebagai penutup. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis Itban bin Malik dalam As-Sahih, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita ahlu tauhid wa ahli ikhlas wa ahli al-mutaba'ah sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويمنعون الماعون.
1: دعاء من هدايه dan ketakwaan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تحتها ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنة تجري تحتها.

0: menyiapkan sarpras, kemudian mempersiapkan yang lainnya. Beliau juga menyempatkan waktu untuk menemani kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan Bapak RJ. Demikian pula Bapak Mahmud juga dengan kesibukan beliau melakukan koordinasi dengan berbagai pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan Daurah Imam Muzani. Jazakumullah khairan juga kami sampaikan kepada Bapak Mahmud. Taib, langsung saja kami akan sapa narasumber kami. Bapak Mahmud, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik Ustaz, alhamdulillah.
0: Baik, Bapak RJ, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, kita berada pada acara Al-Birri dengan tema persiapan di balik persiapan Daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Sebelum kita mulai, kepada para pendengar dimanapun antum berada, bagi antum yang ingin menyampaikan pesan dan kesan, salam, kemudian pertanyaan, masukan dan saran untuk kami, silakan ke nomor resmi Radio Minhajul Atsar di 089 83 5983. Taib, langsung saja kita kemulai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Para pendengar sekalian dimanapun antum berada, malam ini kita akan mengupas sesuatu yang sangat istimewa di balik helatan besar dan menjadi agenda tahunan yang selalu kita nantikan bersama dalam tema di balik persiapan Daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Tentunya sebuah acara daurah yang sukses tidak lepas dari kerja keras tim di balik layar yang menyiapkan penginapan, sarana dan prasarana demi kenyamanan para peserta. Langsung saja kami akan mulai dari bincang kita yang pertama pada malam hari ini. Kita mulai dari bagian sarpras ini, Bapak.

0: prasarananya?
1: Ya, alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kemudahan dan kelancaran untuk menyiapkan daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Yang jelas dari divisi sarpras yaitu sarana dan prasarana mempunyai misi yang baku, yang paten, yaitu mendukung terselenggaranya acara daurah Imam Al-Muzani yang kelima dari sisi sarana pendukung, baik itu air, api maupun angin. Dari 3A ini adalah tanggung jawab penuh dari sarpras. Itu visi kita. Jadi untuk air jangan sampai telat, untuk api yaitu listrik jangan sampai mati, untuk angin, kipas angin, AC jangan sampai juga mati. Itu visi kita untuk mendukung daurah Imam Al-Muzani yang kelima supaya lancar, dan ini sudah kita siapkan sejak awal. Sejak satu minggu ke belakang kemarin sudah kita siapkan beberapa hal yang untuk terselenggaranya acara daurah Imam Al-Muzani. Mungkin itu Ustaz Saiful.
0: Baik, itu tadi sudah kita dengarkan dari pemaparan dari Bapak RJ. Ya, visi dan misi dari tim sarpras itu tadi sudah kita dengarkan, yaitu 3A ya yang harus disiapkan, yaitu air, api yang tadi berkaitan dengan listrik, kemudian ada angin, kipas angin, dan kenyamanan para peserta. Baik, sebelum kita kami lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami berikan kesempatan untuk divisi humas ini Bapak Mahmud. Tadi belum kami perkenalkan, kami perkenalkan sekarang, yaitu Bapak Mahmud sebagai Kor Kadib di divisi humas. Ya, silakan Bapak Mahmud.
2: Alhamdulillah Ustaz Saiful, yang jelas visi misinya tim humas yaitu menyukseskan daurah secara tertib, aman, nyaman, serta menjalin hubungan baik ya dengan masyarakat Ustaz Abdul, sehingga para peserta bisa belajar dengan tenang dan nyaman Ustaz. Mungkin itu Ustaz.
0: Baik, tadi itu ya sedikit disampaikan visi dan misi dari divisi humas, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, kemudian menjaga agar kondisi daurah selalu tertib, tenang dan nyaman, baik kita sebagai panitia dan juga para peserta yang hadir di daurah Imam Al-Muzani yang kelima yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Taib, kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing tim sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan daurah? Ya, monggo Bapak RJ, kita mulai dari divisi sarpras.
1: Ya, alhamdulillah, Ustaz Saiful, memang namanya sarpras sarana dan prasarana memang bekerja satu bulan sebelum terselenggaranya acara, karena memang persiapan dari 3A itu memang sejak awal. Yang sekarang sudah kita kerjakan adalah untuk pembenahan sarana air, yaitu kamar mandi dan toilet. Sudah sejak seminggu yang lalu kita sudah bekerja menyiapkan beberapa kamar mandi dan toilet yang memang targetnya untuk di daurah umum, karena sebenarnya di sarpras itu ada dua bagian. Dari sarpras khusus yaitu di masjid dan pondok, dan sarpras umum yang sifatnya posisinya di pondok dua, yang targetnya adalah daurah umum yang melibatkan banyak peserta. Otomatis persiapannya memang harus satu bulan sebelum acara. Jadi sekarang pun sudah berjalan persiapan itu. Terkait airnya, kelistrikannya sudah kita tata, sehingga nanti mendekati hari H kita sudah siap, dan skedul kerja sudah kita susun.

0: hari-hari ini apa yang kita kerjakan, dalam minggu depan apa yang kita kerjakan, semuanya sudah kita susun. Jadi mungkin itu untuk tanggung jawab penuh yang harus kita selesaikan.
1: Mungkin. Baik, itu tadi sudah kita dengarkan. Di antara tanggung jawab besar dari tim Sarpras, para pendengar dimanapun antum berada, sejak satu bulan sebelum acara dimulai pun sudah kami sebagai beliau, terutama sebagai koordinatornya dan semua tim yang bekerja di lapangan, sudah satu bulan sebelum acara sudah mulai melakukan persiapan, ya gitu Bapak Erji.
0: Yes, sekedar tambahan juga Ustaz, yang kemarin dalam satu pekan kita kerjakan adalah pembersihan lahan. Jadi setiap sore kita kerahkan ikhwan-ikhwan untuk kerja bakti pembersihan lahan untuk parkirnya, untuk nanti ada bazar atau yang lainnya. Jadi memang sudah kita kerjakan sejak awal supaya tidak mepet pekerjaan itu, dan kalau sudah waktunya mepet kan repot, tidak nutup. Ini kita kerjakan sejak awal.
1: Baik, Masya Allah, segala persiapan sudah mulai kita siapkan ya, kamar mandi, kemudian parkir kendaraan, lokasi bazar, lokasi tenda juga gitu Pak Perji.
0: Iya betul, lokasi tenda juga termasuk.
1: Itu tadi sudah dijelaskan oleh Divisi Sarpras. Kami kembali ke Divisi Humas. Seperti apa nih tanggung jawabnya di dalam tim Divisi Humas ini?
2: Di sini Ustaz, terkait tugas dan tanggung jawab, salah satunya yaitu mengurus perizinan RT/RW, kemudian tingkat kelurahan beserta tokoh masyarakat ya. Kemudian mendata kebutuhan peserta, yaitu logistik Ustaz, terkait cateringnya dan sewa rumah untuk peserta daurah umum Ustaz. Mungkin itu Ustaz.
1: Baik, itu tadi di antara tugas-tugas atau mungkin kita katakan sebagai tanggung jawab dari Divisi Humas, di antaranya tadi berkoordinasi dengan masyarakat terkait perizinan melalui Pak RT, Pak RW sampai ke kelurahan, begitu ya?
2: Nah, sampai kelurahan.
1: Taib. Dan terus akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
2: Nah.
1: Taib. Selain itu, ya juga menyiapkan koordinasi dengan masyarakat dengan terkait dengan catering,
2: sewa rumah
1: juga. Ya, ini diantara tugas-tugasnya. Masya Allah, luar biasa mereka berdua ini. Tanggung jawabnya sangat besar ya,
2: untuk parkir juga,
1: termasuk parkir juga.
2: Iya, parkir busnya.
1: Parkir bus peserta, bagi peserta Daurah Imam Muzani yang akan datang menggunakan rombongan bis, tim humas juga akan berkoordinasi dengan pemilik lahan untuk menyiapkan lahan parkir bus antum semuanya. Begitu. Baik, sebelum kami lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami mengingatkan untuk para pendengar dimanapun antum berada, bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin kesan atau pesan selama Daurah Al-Muzani yang sebelumnya, bisa dikirimkan melalui di WhatsApp, nomor WhatsApp Radio Minhajul Azhar di 089-888-5988. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana struktur tim dan pembagian tugasnya, termasuk kapan tim dibentuk dan bagaimana koordinasi antar anggota dalam mempersiapkan daurahnya? Silakan Bapak Pirji dengan penjelasannya.
0: Iya, untuk struktur tim dari Sarpras itu kita ada 8 orang, saya sendiri, terus Ustadz Hasan Blitar, Pak Rosidin, Pak Nanang, Firman Tanggul, dan 3 orang lagi yang memang membantu kita untuk terselenggaranya acara ini. Yang perlu kita sampaikan bahwasanya Ustadz Hasan Blitar itu menangani Sarpras di masjid dan pondok. Jadi beliau mempunyai banyak anggota, karena anggotanya tim Sarpen dari pondok. Dia hanya berkoordinasi sama kita terkait perangkat-perangkat apa yang perlu disiapkan, listriknya gimana, air gimana, cukup nggak untuk kegiatan, kelistrikannya semua daya cukup apa tidak, Itu berkoordinasi dengan kita. Tapi Ustaz Hasan punya anggota sendiri yang jumlahnya beliau yang tahu, karena lumayan agak banyak juga dari sarpen pondok, sarpen santri. Jadi kalau memang kerja bareng, waktu bisa kerja bareng itu di saat hari H, itu kita hampir semuanya kerja bareng, baik yang sifatnya di pondok 2 maupun di masjid dan sekitar pondok. Mungkin itu Ustaz.
1: Baik, jadi struktur tim dan pembagian tugas sudah juga sudah diberikan ya oleh koordinator divisi, yaitu ada Ustaz Hasan di situ ya. Ustaz Hasan kebetulan beliau di bagian Sarpras Pondok sebagai ketua tim Sarpras Pondok. Jadi tidak hanya dari warga, kami sebagai warga atau yang sudah ada tim ini juga dibantu oleh tim Sarpen Pondok, begitu Bapak
0: Tinggi? Iya betul ya. Taip. Karena memang poin pekerjaan di pondok tidak sedikit, sangat banyak.
1: Taip. Karena sangat banyak yang perlu disiapkan. Untuk Bapak Mahmud dari Divisi Humas, seperti apa pembagian tugasnya ini?
2: Kalau di Humas, Ana sendiri di Humas, kemudian dibantu juga oleh Ustadz Abu Abdil Anton ya. Di situ beliaunya disahkan umum ya. Kemudian dibantu oleh RT RW Zat terkait pendataan rumah dan catering untuk apa konsumsi peserta Daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini insyaallah.
1: Baik, itu tadi ya di antara timnya Humas. Humas ini timnya sedikit tapi luar biasa juga ya, berkoordinasi dengan RT, RW dengan terkait dengan cateringnya ya. Kemudian dibantu juga oleh Ustadz Abdullah Anton ya, yang juga selama beberapa Daurah Imam Muzani ini juga beliau juga membantu di bagian Humas terkait lobi rumah dan sebagainya. Baik, berikutnya bagaimana peran tim pada Daurah Imam Al-Muzani sebelumnya dan pengalaman apa yang menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan daurah yang sekarang ini? Kita mulai dari Bapak Erji.
0: Bagaimana peran tim pada Daurah Imam Al-Muzani sebelumnya? Baik. Karena alhamdulillah anggota Sarpras itu memang tidak berubah ya. Kita punya kesepakatan waktu rapat bersama semua panitia daurah Imam Al-Muzani dari beberapa divisi itu memang tidak ada perubahan anggota. Jadi tahun kemarin sama yang sekarang juga tetap kita istilahkan kita mengambil spesialisasi yang super, dalam artian ya sudah kita tangani kegiatan ini dengan kemampuan yang ada, karena pekerjaannya adalah setahun sekali. Kalau pindah orang nantinya juga akan repot koordinasinya, baik dari sisi pekerjaan nanti pelaporannya. Jadi anggota kita tetap seperti yang tahun kemarin. Kalau untuk tahun sekarang daripada Daurah Imam Zani yang sebelumnya, alhamdulillah kita sekarang ada gedung baru untuk di Imam Al-Muzani Daurah yang kelima ini di Pondok 2. Jadi ada 4 lokal yang cukup besar-besar, yang itu di tahun kemarin tidak ada. Jadi tahun kemarin kita murni memakai tenda dari kesatuan yang kita ada, yang dari Brikif, yang dari mana itu Armet, kita mengajukan pinjaman. Untuk sekarang insya Allah dengan adanya gedung ini lebih mudah, juga peserta akan lebih hangat, lebih nyaman, dan kapasitasnya juga lumayan agak banyak. Jadi kalau dibandingkan tahun kemarin insya Allah lebih nyaman lah untuk sekarang. Mungkin itu Ustaz.
1: Taip, itu tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Divisi Sarpras. Sedikit informasi untuk bagi antum yang akan datang di Daurah Muzani yang kelima, untuk kali ini sudah disiapkan gedung baru gitu Bapak Jingge di Pondok 2 ya, yang akan menampung lebih banyak peserta dan tentunya lebih nyaman ya. Untuk evaluasi atau pengalaman dari tim Humas ini, apa yang perlu disampaikan kepada para pendengar ini?
2: Kalau untuk evaluasi Ustaz, ya jelas kita terus berbenah Ustaz terkait penyediaan sewa rumah atau catering. Yang jelas kita bekerja sama dengan warga ya sekitar Ma'ad ini, yang dimana persiapan ini betul-betul menunjang sekali Ustaz adanya kesiapan konsumsi ini ya. Kemudian untuk evaluasi kedepannya tentu keamanan dan ketertiban juga tidak bisa dipungkiri. Yang jelas kita terus berbenah terkait keamanan, ketertiban dan penyediaan sewa rumah ataupun catering, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz.
1: Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Divisi Humas terkait evaluasi atau pengalaman di Daurah Imam Zani yang sebelumnya. Tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh Divisi Humas akan diadakan perubahan baik dari sisi konsumsinya, keamanan dan kebersihannya. Begitu ya, Bapak Mahmud?
2: Naam.
1: Tapi sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, izinkan kami untuk membacakan pesan yang sudah masuk ke nomor WhatsApp Radio Minhajul Athar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ukasyah di Kota Sorong. Ini jauh dari Kota Sorong mendengarkan kita ini. Salam hangat teruntuk Ustaz Saifullah selaku MC serta Pak RJ Hamid. Nah, ini beliau kenal sepertinya. Dan Pak Mahmud selaku narasumber juga segenap kru Radio Minhajul Athar. Semoga senantiasa dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jazakumullah khairan atas bincang-bincang inspiratif malam ini. Sungguh betapa besar perjuangan dan usaha yang dikerahkan oleh segenap asatidzah dan ikhwah di Ma'had Minhajul Athar yang selaku panitia demi terwujudnya acara monumental nan syarat akan ilmu, ukhuwah dan usaha untuk terus menghubungkan umat dengan para ulama-nya. Barakallahu fikum. Barakallahu fi juhudikum wa tabarakallahu wa taqabbalallahu minna wa taqabbalallahu lahum fi mizani hasan. Semoga seluruh persiapan daurah Imam Al-Muzani kelima senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah dari awal hingga akhirnya. Amin. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas Islam dan manhaj salaf saleh hingga ajal menjemput kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dukungan yang luar biasa nih dari Bapak Abu Ukasyah di Kota Sorong. Taib. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz hafizukumullah, saya Muhammad dari Jogja. Titip salam buat Ustadz Mahmud. Masya Allah. Jazakumullah khairan kathiran. Wantum jazakumullah khairan. Assalamualaikum, salam kenal Abu Yusuf dari Indramayu. Ini pendengar kita juga jauh mendengar di Indramayu. Afwan imponya, bagaimana peserta yang baru hadir Daurah Syekh, apa saja yang disiapkan peserta dengan cuaca saat ini? Jazakumullah khairan dan semoga dikuatkan semua panitia. Amin. Insyaallah akan nanti dijawab ya pertanyaannya, kami simpan untuk Abu Yusuf Indramayu. Pertanyaannya akan kami simpan, nanti insyaallah akan disampaikan. Tapi kami akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja kebutuhan utama yang harus disiapkan untuk peserta, khususnya humas, termasuk juga nanti sarpras di MCK-nya, listriknya, kemudian serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kita mulai dari divisi sarpras. Silakan Bapak RJ.
0: Iya, berarti ini kan untuk sarprasnya kan, bukan untuk peserta kan Ustaz ya?
1: Naam.
0: Ya, jadi kebutuhan yang kita siapkan dari divisi sarpras ya otomatis karena menyiapkan kayak MCK, kamar mandi, kloset dan lainnya sangat banyak yang dibutuhkan. Ya semua yang kebutuhan terkait air, karena mungkin kalau antum semuanya sudah pernah datang ke Daurah Imam Al-Muzani, kita membuat kamar mandi yang sifatnya sementara, mungkin hanya beberapa kali pakai di masa daurah saja, yang setelah itu tidak dipakai lagi. Terus kalau terkait kelistrikan, alhamdulillah memang sejak awal kita berbenah dari mulai daurah yang pertama kebutuhan kelistrikan ini sangat-sangat banyak sekali. Sampai dikatakan kalau dari di divisi keuangan itu termasuk yang penyerapannya lumayan agak banyak itu surplus di awal-awal, karena memang kebutuhannya sangat banyak. Menyiapkan kabel yang ratusan meter, menyiapkan bola lampu jumlahnya mungkin sudah di atas 100 biji yang harus kita simpan. Terkait masalah air juga gitu, kita harus menyiapkan pompa-pompa air, pipa-pipa, beli kran untuk persiapan. Itu memang sejak awal sudah kita siapkan. Untuk sekarang ini tinggal kita evaluasi, kita inventarisasi barang-barang kita yang terkait dengan surplus, apa saja yang masih bisa dipakai dan apa saja yang sudah tidak bisa dipakai. Karena memang ada sifat-sifat barang itu yang memang aus, rusak dengan termakannya waktu. Seperti kran, kadang ya namanya yang memakai orang banyak, akhirnya rusak. Akhirnya kita anggarkan beli lagi di tahun ini. Atau bola lampu, bola lampu memang sudah waktunya ganti, ya harus kita perbaiki. Tapi tahun demi tahun yang kita persiapkan dari semua sarana dan prasarana ini, alhamdulillah kita berusaha meminimalisir pembiayaan. Jadi semua perangkat yang sudah kita punya kita rawat, kita simpan, dan kita jaga. Sampai-sampai kita membuat gudang untuk surplus itu yang anti tikus. Kenapa? Karena memang barang ini hanya dipakai 1 tahun, otomatis penyimpanan harus ekstra. Kita bikin gudang yang full seng atau full galvalum, jadi tidak ada yang terbuka sedikit pun untuk mengantisipasi tikus, karena hama yang paling merusak barang-barang kita ini tikus memang. Tapi ya namanya tikus ada aja jalan, walaupun kita sudah berusaha mengemas gudang itu serapi mungkin, tetap ada jalan dia masuk, tidak tahu lewat mana. Akhirnya ya setiap tahun ya kita namanya bersih-bersih matras, harus dicuci, karena ya bau. Kalau tidak dicuci kasihan pesertanya, nanti bisa enggak datang lagi gara-gara bau tikus. Maka itu semua perangkat yang terkait dengan sarana dan prasarana, baik kelistrikan maupun MCK atau persiapan yang lainnya, semua kita punya prinsip untuk meminimalisir biaya, menjaga barang yang sudah kita punya, merawat dan membersihkan. Mungkin itu, Ustaz.
1: Baik, itu sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari divisi Sarpras yang berkaitan dengan kebutuhan utama. Tentunya sangat kompleks ya persiapan dari Sarpras ini, baik dari MCK-nya, kemudian listrik dan sarana pendukung lainnya. Dan tadi disebutkan juga termasuk penyerapan keuangan yang lumayan besar di bagian surplus. Begitu ya, Pak Erjing?
0: Iya betul.
1: Taib. Untuk itu kami menghimbau untuk para muhsinin yang diberikan kelapangan rezeki bisa menyalurkan infaknya untuk Daurah Imam Al-Muzani di nomor BCA, rekening BCA atas nama Bapak Irwan Syah di 024-137-7431 ya. Nanti bisa dicek di channel Telegram resmi kami di Radio Minhajul Athar, bagi antum para muslim menyalurkan dan hartanya untuk keberlangsungan Daurah Imam Al-Muzani. Selain tadi menyiapkan sarana dan prasarana yang begitu kompleks, tim Sarpras ini juga bekerja keras untuk bagaimana barang-barang yang sudah ada ini supaya bisa terpakai di daurah-daurah berikutnya, ya, tadi betul, begitu Pak Enci ya, sampai betul. Ada istilahnya gudang anti tikus.
0: Iya.
1: Masya Allah ini luar biasa.
0: Tapi masih tetap pintar tikusnya.
1: Masya Allah. Sebelum daurah, barang-barang perlu dicek kembali, dicuci. Iya,
0: dicuci, dicek.
1: Masya Allah.
0: Terutama yang sulit itu kabel, Ustaz. Kabel, karena kita tidak tahu di mana tikus itu menggigit. Nah, kalau sudah terputus, akhirnya kita harus ngecek dari ujung sampai ujung, ujung sampai ujung. Itu yang agak lama pekerjaannya.
1: Memakan waktu juga.
0: Memakan
1: ya.
0: Memakan waktu juga.
1: Masya ya. Allah. Itu tadi sudah kita dengarkan sekelumit dari tugas-tugas atau kebutuhan yang disediakan.

0: dilakukan oleh Sarpras. Dari divisi humas, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait persiapan peserta ini?
1: Persiapan peserta yang utama, Ustaz, ya.
0: Nah,
1: yang jelas kita menyiapkan tempat tinggal untuk para peserta daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, di mana tempat tinggal itu yang aman dan nyaman, insya Allah. Yang satu ini, Ustaz, ya, menyiapkan tempat tinggal. Yang kedua, tentunya kita menyiapkan dari apa konsumsinya, Ustaz, yaitu catering warga ini sekitar mahat ini. Mungkin itu, Ustaz.
0: Baik, di antara kebutuhan peserta yang harus siap yaitu tempat tinggal dan catering peserta. Ya, jadi jangan khawatir bagi antum yang akan datang di daurah Imam Al-Muzani yang ketiga, sudah kami siapkan tempat tinggal, kemudian
2: kelima, Ustaz, bukan ketiga.
0: Yang kelima, ya. Imam Al-Muzani yang kelima. Sudah tim humas juga sudah menyiapkan tempat tinggal, kemudian catering. Ya, jadi antum tidak perlu mencari makan sendiri atau mandiri, nanti bisa melalui panitia. Taib, sebelum kami lanjutkan, silakan bagi para pendengar dimanapun antum berada, jika antum ada pertanyaan atau ada masukan, bisa disampaikan di 089 83 kali 5988. Kita lanjutkan, bagaimana kesiapan humas ini, lebih ke humas ini, dan juga sarana dan prasarana dalam menghadapi kemungkinan bertambahnya jumlah peserta, serta apa saja langkah yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan peserta tersebut dapat terpenuhi. Taib, dari humas mungkin kita lebih dulu.
1: Taib, kalau dari lonjakan peserta, Ustaz, insya Allah tidak perlu dikhawatirkan. Insya Allah dari Muzani 1 dan keempat ini, insya Allah yang kelima ini, kami sudah menyiapkan beberapa tentunya rumah-rumah yang dikhawatirkan nanti peserta ini membludak, seperti itu, Ustaz. Insya Allah tidak ada kendala itu, ya, kalau dari apa lonjakan atau tambahan peserta itu, ya.
0: Baik, bagi peserta tidak perlu khawatir, ya, jika terjadi penambahan jumlah peserta daurah yang akan datang. Tentunya kami dari panitia juga khususnya tim humas nanti akan mempersiapkan tempat tinggal yang memadai, begitu.
1: Yang layak.
0: Baik, memadai, layak dan nyaman untuk peserta. Kembali ke tim sarana dan prasarana ini, untuk kemungkinan tambahan jumlah peserta seperti apa langkah yang ditempuh ini?
2: Alhamdulillah, kalau untuk penambahan peserta yang mungkin jumlahnya membludak, kita sudah antisipasi dengan beberapa langkah. Yang pertama, gedung, dengan adanya gedung itu kita sudah lumayan agak ringan beban kita. Cuman memang untuk tahun sekarang kita ada kendala di penyewaan atau peminjaman tenda dari kesatuan. Itu tahun ini kita sudah berusaha, tapi belum ada jawaban yang pasti. Boleh dikatakan mungkin tidak bisa tahun ini, karena memang terpakai oleh kesatuan tersebut. Dengan tidak adanya tenda itu, kita akan membuat tenda terpal yang ukurannya mungkin sama dengan tendanya tentara, tendanya kesatuan itu, dengan jumlah yang kita mengacu kepada bagian kesekretariatan, sampai berapa jumlah yang masuk peserta umum, karena memang target dari sarana dan prasarana itu di daurah umum. Kalau humas kan memang daurah khusus asatidzah yang memang tempatnya di rumah-rumah. Kalau kita kan menyiapkan yang di lapangan di pondok 2. Jadi kalau kita ada penambahan peserta yang sangat signifikan, bertambahnya sangat banyak, kita antisipasinya yaitu dengan membuka tenda terpal yang itu sudah kita siapkan. Insya Allah cukup. Dan air atau yang lainnya insya Allah sudah kita persiapkan cukup, insya Allah.
0: Taib, itu tadi kesiapan dari sarana dan prasarana ketika untuk menghadapi lonjakan atau bertambahnya jumlah peserta. Tadi sudah disebutkan solusinya gedung baru yang ada di Madua. Kemudian informasi juga bahwa tenda di tahun ini tidak ada, Bapak Erjengge.
2: Iya,
0: ya, tapi tidak perlu khawatir ya.
2: Iya, hanya tendanya Pak Agus yang memang milik pribadi, jadi bisa kita tetap pakai.
0: Baik, tetap ada dan ditambah dengan tenda yang lainnya.
2: Iya, insya Allah.
0: Ya, tapi nggak perlu khawatir, para peserta yang akan datang tidak perlu khawatir ya. Insya Allah tim Sapras akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya.
2: Iya.
0: Baik, berikutnya apa saja kendala atau keluhan yang pernah terjadi pada daur sebelumnya, baik terkait fasilitas maupun hubungan dengan masyarakat. Kita mulai dari humas ini yang berkaitan dengan masyarakat. Apa saja yang perlu disampaikan?
1: Mungkin ini Ustaz, apa terkait parkir motor atau mobil ya. Sebetulnya pihak panitia sudah menyiapkan lahan parkir yang seluas-luasnya di Mahad 2 bagi peserta daro umum, terkhususnya yang membawa kendaraan pribadi, motor maupun mobil, dihimbau supaya parkir di mana yang sudah disediakan oleh panitia divisi parkir, Ustaz. Jadi dulu kendalanya itu ada mobil parkir di depan rumah warga yang lama sekali kita cari-cari pemiliknya, mobil ini siapa, seperti itu, Ustaz. Ternyata pemiliknya itu bagian dari peserta dauro, seperti itu, Ustaz. Itu mungkin kendalanya kami ya, terkait parkir kendaraan pribadi ya. Mungkin itu, Ustaz.
0: Dari sisi kebersihan sakan mungkin ada yang perlu disampaikan, keluhan atau apa yang perlu disampaikan kepada pendengar atau peserta yang akan datang ini selain parkir.
1: Nah, mungkin nanti terkait kan catering ini kan berupa kayak nasi kotak gitu, Ustaz ya. Mungkin sampah-sampahnya itu dibuang di mana panitia sudah menyiapkan kantong-kantong kresek besar itu warna hitam itu, atau yang tong apa, Ustaz, yang punya kita yang merah itu. Nah, misal seperti itulah, di mana insya Allah dari tim kebersihan juga tidak akan membiarkan sampah itu berserakan atau terlalu lama, seperti itu, Ustaz.
0: Taip, itu tadi sedikit kendala atau keluhan yang mungkin bisa kita evaluasi nanti ke depannya. Berkaitan dengan parkir mobil terutama ya, ya. Bagi para peserta yang datang dengan menggunakan mobil kendaraan pribadi, tim humas dan tim yang lainnya juga mempersiapkan parkir khusus supaya tidak mengganggu aktivitas warga yang berada di sekitar kita. Begitu juga dengan kebersihan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mahmud untuk kita bersama menjaga kebersihan lingkungan, karena sebagian dan banyak dari tempat tinggal yang ditempati oleh peserta itu di lingkungan masyarakat, begitu ya, Pak Mahmud?
1: Betul, betul. Baik,
0: ya, nanti insya Allah tim kebersihan juga akan menyiapkan kresek, kemudian tempat sampah yang memadai. Baik, demikian. Itu tadi keluhan atau kendala dari tim humas. Sekarang kita kembali ke tim Sarpras ini. Seperti apa kendala dan keluhan yang pernah terjadi sebelumnya?
2: Untuk Sarpras di daurah demi daurah pasti ada kendala, ada keluhan, baik keluhan itu dari peserta dan atau kendala dari kita sendiri, dari panitia ya. Kalau dari peserta, kadang mereka mengeluhkan terkait kamar mandi. Kamar mandi kadang antri, karena mungkin karena banyak ya. Kadang juga mereka tidak tahu, tidak memahami alur yang sudah kita tetapkan. Karena kita sudah memberikan alur di mana kamar mandi jalurnya di sini, di mana WC, di mana jalurnya di sini. Makanya kita sampai kita tulis bahwasanya WC atau toilet itu tidak boleh dibuat mandi. Kenapa? Kalau orang mandi di tempat WC akan membuat antrian panjang yang memang orang kebutuhannya di situ. Makanya harus difahami nanti kepada peserta semuanya, namanya WC ya tetap untuk WC saja, mandi untuk mandi saja, supaya antrian ini tidak terjadi panjang. Dengan itu akan lebih tertib, lebih mudah, dan kitanya juga akan lebih mudah untuk mengawasinya. Mungkin itu saat kendala dari kita ya, dan tolong nanti disampaikan kepada semua peserta yang mau hadir untuk ya siap-siaplah dengan keadaan yang insya Allah sekarang lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Masya Allah, gitu. Insya Allah akan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Bagi para peserta, itu tadi sedikit himbauan dari Divisi Sarpras untuk kamar mandi, untuk menghindari antrian kamar mandi, untuk memakai fasilitas sesuai dengan peruntukannya, begitu Bapak Edi.
2: Iya,
0: ya, jika toilet, maka digunakan khusus toilet, iya. Tidak digunakan untuk mandi, supaya antrian yang butuh kebutuhan untuk ke toilet bisa terselesaikan. Taib, itu tadi sudah kita dengarkan beberapa pemaparan dari tim humas dan tim Sarpras berkaitan dengan kendala yang pernah kita hadapi di tahun sebelumnya. Izinkan kami untuk membacakan beberapa pesan yang sudah masuk di nomor WhatsApp Radio Manhajul Athar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salam kenal dan sapaan kami haturkan untuk MC, yakni Ustaz Saifullah Hafizakumullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam dan sapa kami sampaikan juga untuk dua narasumber kita malam ini. Masya Allah, ini Bapak Mahmud dan Bapak Erji. Jazakumullah khairan atas segala kerja keras dan segala upaya antum dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran daurah Imam Al-Muzani yang kelima, khususnya Divisi Humas dan Sarpras. Semoga memperoleh balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah Ta'ala. Amin.
2: Amin.
0: Amin. Jazakumullah khairan atas segala informasi yang telah disampaikan. Insyaallah akan mempermudah peserta daurah. Semoga daurah Imam Al-Muzani yang kelima tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, biidznillah. Masya Allah. Ya, jadi informasi seperti ini nampaknya penting ya untuk disampaikan kepada para peserta supaya lebih siap dengan
2: betul
0: kondisi yang ada. Taib, kami lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Bagaimana evaluasi dan perbaikan yang dilakukan agar kendala maupun keluhan dari pelaksanaan sebelumnya itu tidak kembali terjadi di Daurah Al-Muzani yang sekarang ini? Silakan Bapak Erji, mungkin ada yang perlu disampaikan.
2: Ya, alhamdulillah untuk daurah kelima ini, hasil dari evaluasi kita dari beberapa kali daurah, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, memang karena kita ini tempatnya berpindah-pindah, daurah yang umum ini ya, lokasinya berpindah, penataannya berpindah, maka dengan beberapa kali pindah ini kita evaluasi apa yang kurang untuk penyempurnaan di daurah yang kelima ini. Jadi mohon untuk semua peserta memahami. Jadi tidak sama daurah yang kemarin, oh saya kemarin di sini, enggak, sekarang sudah berubah semua. Karena kondisinya pun juga berubah. Yang dulu tempatnya tenda, sekarang dipakai parkir. Yang tempatnya parkir, dipakai bazar. Yang sekarang tempatnya peserta, pindah ke belakang, agak jauh. Maka ya siap-siap juga semua peserta, karena jalan lumayan agak jauh. Kalau mau taklim di masjid ya lebih sehat lah insya Allah. Tapi fasilitas lebih pas, lebih enak, lebih nyaman untuk tahun sekarang insya Allah. Mungkin gitu Ustaz.
0: Baik, itu tadi informasi dari Divisi Sarpras. Untuk lokasi tentunya tahun ini berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Jadi khawatirnya nanti peserta datang kaget kok tidak seperti sebelumnya.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi tendanya ini kebetulan lebih agak sedikit jauh ya Pak Erji ya.
2: Iya.
0: Ya, tapi tadi itu pesan dari Pak Erji sambil olahraga untuk berangkat ke masjid.
2: Apalagi subuh berangkat tuh, insya Allah.
0: Masya Allah. Iya. Ya, biar lebih semangat lebih untuk semangat mendengarkan taklim.
2: Iya.
0: Tapi dari Divisi Humas seperti apa evaluasi yang perlu disampaikan ini?
1: Mungkin terkait evaluasi Divisi Humas terkait penyediaan rumah ini kan tentunya rumah ini kan terkadang berpindah-pindah Ustaz ya. Mungkin tahun ini rumah yang disewakan ya bagus, kemudian tahun berikutnya ini apa untuk evaluasi aja Ustaz ya. Cuman panitia Ustaz di sini memaksimalkan kriteria rumah Ustaz. Jadi rumah ini kita carikan yang layak huni, yang nyaman bagi peserta Ustaz, seperti itu. Kemudian dari konsumsinya juga kita evaluasi bagaimana secara konsumsinya ini sehat, terutama Ustaz, bergizi, bukan MBG Ustaz ya. Kan begitu Ustaz ya.
0: Nah,
1: sehat dan bergizi Ustaz.
0: Baik, itu tadi evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan oleh tim humas, terutama di bidang penyediaan sewa rumah. Sama juga seperti yang disampaikan Bapak Haji tadi, tentunya akan berubah-ubah ya, tempatnya tidak mesti sama dengan yang sebelumnya. Begitu juga untuk konsumsi juga akan terus akan dievaluasi terus, dikembangkan kembali oleh tim humas dari sisi konsumsinya. Kemudian berikutnya, sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan daurah, khususnya dalam penyediaan tempat tinggal, fasilitas maupun bentuk bantuan lainnya. Ini kayaknya lebih khusus untuk divisi humas ini.
2: Ya,
0: silakan Bapak Mahmud dijelaskan.
1: Ya, sejauh ini masyarakat sekitar pondok sangat mendukung Ustaz, adanya pelaksanaan daurah ya. Dari daurah 1 sampai ke 4 ini masyarakat sangat antusias menyewakan rumahnya. Tentu meskipun antusiasnya masyarakat, kami tetap menseleksi rumah tersebut layak apakah tidak Ustaz, seperti itu. Kemudian dari sisi keamanan juga masyarakat ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban selama daurah berlangsung Ustaz. Mungkin demikian Ustaz.
0: Taip, itu
2: sebenarnya
0: tadi
2: dari Sarpras ada nih Ustaz.
0: Ya.
2: Sejauh mana keterlibatan masyarakat? Sangat terlibat.
0: Masya Allah. Ya. Dari fasilitas.
2: Iya. Dijelaskan masyarakat. Tadi. Kita pun masyarakat juga, Ikhwan Salafin masyarakat juga. Jadi
1: iya,
2: mulai sejak seminggu yang lalu masyarakat Salafin bekerja sama, bekerja bakti sampai nanti akhir daurah.
1: Betul.
2: Kalau Mas Mahmud memang urusannya sama masyarakat umum ya. Kalau saya masyarakat Salafi.
1: Masyarakat Salafi.
2: Ikhwan-ikhwan Salafin baik yang di sekitar pondok, yang di kota, kita doa, ayo kita ta'awun. Sangat terlibat. Setiap sore kerja bakti.
1: Hampir setiap hari.
2: Hampir setiap hari kerja bakti.
0: Masya Allah. Sejauh ini hampir setiap hari, di pekan ini kerja bakti Bapak Haji ya.
2: Iya, setiap sore. Kenapa kita ngambil sore ya? Insya Allah semua ikhwan sudah longgar. Tidak pekerjaan waktu. Mungkin juga agak longgar. Jadi tenaga ya satu jam setengah insya Allah cukup. Alhamdulillah sampai sekarang hasil dari seminggu itu sudah bersih.
0: Insyaallah.
2: Tinggal nunggu beberapa pekerjaan yang sifatnya tidak terlalu besar, tapi harus terus. Mungkin terus.
0: Baik, tidak hanya masyarakat yang di sekitar lingkungan Mahat ya Pak Erji ya, bahkan yang ada tinggal di kota juga kita himbau untuk ikut kerja bakti. Masyaallah. Itu tadi terkait keterlibatan masyarakat dalam mendukung daurah. Tadi disebutkan oleh Bapak Mahmud juga yang di bagian humas terkait penyewaan rumah. Tentunya antusias, sangat antusias dari masyarakat. Tapi tentu dari rumah-rumah tadi itu akan diseleksi kembali kelayakannya untuk kriteria yang sudah ditentukan oleh humas tentunya. Begitu juga dari keamanan, tadi sudah disebutkan juga keterlibatan masyarakat ya. Baik, kami lanjutkan kembali. Bagaimana hubungan antara pihak Ma'had dengan masyarakat sekitar selama pelaksanaan daurah, dan apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat dari daurah Imam Al-Muzani?
2: Nah, ini humas ini. Murni humas ini.
1: Terkait hubungan masyarakat tentunya alhamdulillah Ustaz Saiful sangat baik dan harmonis. Kemudian adanya daurah ini yang jelas sangat berdampak Ustaz, berdampak dari sisi ekonominya ya, meningkatkan transaksi warga sekitar pondok ya, yang punya warung kelontongan, kemudian rumahnya yang disewa oleh peserta, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang masak yang dikoordinir oleh ibu RT dan ibu RW, seperti itu Ustaz. Sangat berdampak sekali Ustaz, dari sisi ekonomi ya, tentunya seperti itu.
0: Ya, itu tadi dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari di bidang ekonomi. Tentunya ada warung-warung warga yang apa namanya, yang bisa digunakan peserta untuk berbelanja, kemudian ada rumah sewa juga ya, kemudian ibu-ibu catering juga yang dilibatkan ya. Ini sedikit informasi untuk peserta, konsumsi yang disiapkan oleh panitia ini dari ibu-ibu catering masyarakat,
1: dari warga sekitar, murni dari warga sekitar Ustaz, yang dikoordinir oleh RT RW, seperti itu.
0: Iya.
1: Kemudian sewa motor jangan lupa Ustaz.
0: Sewa motor juga, masya Allah. Jadi dampaknya sangat luar biasa ya, terutama di bidang ekonomi. Ya. Pak Perji, mungkin ada yang perlu ditambahkan?
2: Sementara belum Ustaz ya, karena memang ini ke humas yang sangat.
0: Nah, ya, ini kerat kaitannya ya, kaitannya dengan divisi humas yang langsung betul berkaitan dengan masyarakat. Iya. Kita lanjutkan. Apakah keberadaan Daurah Imam Al-Muzani memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat? Tadi sudah jelaskan ya. Serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan tersebut, baik positif maupun masih menjadi perhatian. Seperti apa? Siapa? Bapak Mahmud, tanggapan masyarakat?
1: Tanggapan masyarakat secara umum yang sangat positif Ustaz, adanya apa Daurah ini kan ya. Karena sangat menguntungkan kan bagi ekonominya, terus bagi lingkungannya juga kan, seperti itu. Akhirnya dikenal kan sumber salak kan meng-Indonesia akhirnya kan, atau mendunia atau Indonesia Pak Rji ya, lebih tepatnya Pak Rji. Kan ini kan dari Asia juga ya.
2: Oh iya.
1: Betul Pak Rji.
2: Katanya gitu saya.
1: Betul Ustaz ya. Mungkin seperti itu ya.
0: Demikian.
1: Akhirnya kan sumber salak diketahui Ustaz. Oh ini di Pondok Minhajul Ashar ini lingkungan sumber salak, kelurahannya Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Ustaz.
0: Masyaallah.
1: Jawa Timur kan provinsinya kan gitu, Ustaz.
0: Ya.
1: Betul ya?
0: Iya.
1: Nah, mungkin itu, Ustaz.
0: Iya, selain dari ekonomi juga masyarakat lain atau bahkan jauh lebih mengenal sumber salak gitu ya.
1: Iya, sumber salak, iya.
0: Khususnya sumber salak, iya. Baik, itu tadi tanggapan masyarakat yang baik tentunya, positif untuk Daurah Imam Al-Muzani. Kemudian berikutnya, apa saja target dan persiapan yang telah dicapai menuju Imam Al-Muzani yang kelima? Apakah masih terdapat target yang belum selesai atau mengalami kendala, Bapak RG?
2: Ya, untuk dari divisi Sarpras, target yang sudah kita capai mungkin masih 30%. Jadi kita bekerja masih sepekan ini, Ustaz. Masih ada 20 hari lagi yang kita siapkan. Otomatis masih 70% yang perlu kita kerjakan. Dan sudah kita bikin schedule kerja, pekan ini apa saja yang kita kerjakan, pekan ketiga nanti apa, pekan keempat apa yang kita kerjakan, sudah kita siapkan. Dari pembuatan kamar mandi, persiapan genset, kemarin sudah kita serviskan genset. Untuk persiapan kalau ada kendala listrik padam, karena pernah di Daurah keberapa lupa saya itu, keempat atau ketiga yang listrik padam itu,
1: yang agak lama ya.
2: Iya, lumayan agak lama itu, betul-betul kewalahan kita. Kalau tidak ada genset yang siap, maka ya akhirnya berhenti kegiatan Daurah. Otomatis sejak awal kita persiapkan. Dan ya mungkin kalau di persentase kita masih 30% lah mengerjakan ini Ustaz. Masih 70% yang belum kita siapkan dan belum kita kerjakan. Tapi sudah kita tata apa saja yang akan kita kerjakan.
0: Taip, itu mungkin tadi informasi dari Sarpras bahwa target sudah lumayan ya, 30% untuk perpekan ini. Kemudian terus akan diupayakan kembali oleh divisi Sarpras. Kemudian berikutnya, kalau dari tim humas mungkin ada target yang harus, yang belum tercapai?
1: Alhamdulillah kalau dari humas Ustaz, sudah target sekian persen sudah tercapai Ustaz. Terutama yang perizinan ya. Perizinan RT RW kelurahan alhamdulillah aman. Kemudian apa tempat tinggal, sewa tempat tinggal, rumah-rumah sudah terdata. Kemudian dari kesiapan ibu-ibu rumah tangga sekitar apa pondok ini yang menyediakan konsumsi untuk peserta daurah, insya Allah sudah siap Ustaz, seperti itu.
0: Insya Allah dari konsumsi sudah siap, perizinan juga terus berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan baik begitu ya.
1: Nah.
0: Baik. Ya tidak terasa sudah satu jam kita berbincang. Sebelum kami lanjutkan di penghujung acara kita pada malam hari ini, bagi antum yang mau menyampaikan pertanyaan atau pesan, masih kami berikan kesempatan di 0898 3 kali 598 kali. Pertanyaan terakhir ini untuk acara kita malam hari ini, apa kebutuhan atau persiapan yang masih perlu mendapat perhatian khusus menjelang pelaksanaan daurah, baik dari sisi hubungan masyarakat maupun sarana dan prasarana? Siapa dulu nih? Divisi sarpras mungkin.
2: Oke. Kebutuhan yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari divisi sarpras, ya kembali ke tiga titik tadi, Ustaz. Air, listrik, dan angin. Bagaimana air itu terpenuhi? Sejak awal sudah kita siapkan pompanya bagaimana, sumber airnya bagaimana, listrik juga gitu, wattnya cukup apa tidak, berapa lampu yang kita siapkan, anginnya juga gitu, sirkulasi nanti udara dari tenda, jarak-jarak tenda itu supaya tidak pengap, tidak panas, dan gedung yang baru ini pun tidak ada pintu. Jadi tadi sekalian menjawab pertanyaan ada yang tanya terkait apa yang disiapkan untuk peserta, bahwasanya mohon untuk semua peserta yang di daurah umum ya khususnya, karena yang saya siapkan adalah di daurah umum, yaitu mohon untuk membawa perangkat tidur yang lengkap, ya minimalnya ada jaket, ada kaos tangan, ada kaos kaki, karena cuaca di Jember juga lumayan agak dingin kalau pagi berkabut. Jadi dan gedung ini memang sudah ada atap, tapi pintu belum ada, jadi angin masih kadang masuk. Otomatis sama dengan kayak di tenda, angin kadang masuk. Jadi perangkat peserta, jaket, kaos tangan atau kaos kaki di bawah untuk menghindari cuaca yang dingin. Mungkin itu Ustaz.
0: Baik, itu tadi himbauan dari tim Sarpras yang berkaitan dengan sakan atau tempat untuk para peserta. Himbau untuk membawa jaket gitu, karena pagi saja berkabut ya. Siangnya udah mulai panas Pak Perji ya.
2: Iya, ya. Siang gak perlu jaket kalau siang
0: ya, ya. Terutama di pagi hari atau di malam hari ini memang terasa sangat dingin ya. Ya. Itu tadi dari Sarpras untuk tim humas ya. Seperti apa ini yang sangat mendapatkan perhatian khusus untuk persiapan yang belum disiapkan ini?
1: Kalau perhatian khusus ini pengecekan rumah saja. Kalau dari siapnya siap, cuman pengecekan kembali layak tidaknya atau nyaman tidaknya Ustaz, seperti itu.
0: Lebih khususnya di pengecekan kelayakan rumah.
1: Iya,
0: ya, itu dari rumah. Tim humas. Ya. Nah. Alhamdulillah sudah satu jam kita berbincang di tema kita pada malam hari ini, yaitu di balik persiapan daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Sekali lagi kami himbau bagi para pendengar yang memiliki kelapangan rezeki bisa menginfakkan donasinya untuk daurah Imam Al-Muzani. Bisa dapatkan informasinya di channel Telegram Radio Minhajul Athar. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar rahimakumullah dimanapun antum berada. Tidak terasa kebersamaan kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Masya Allah para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang dihormati Allah. Dari perbincangan yang kita dengarkan tadi bersama Bapak Mahmud dan Bapak Erji malam ini, kita menyadari satu hal yang sangat berharga. Seringkali dalam sebuah helatan besar seperti daurah Imam Al-Muzani, mata kita terpukau dengan padatnya penuntut ilmu yang datang di majelis ilmu. Namun, di balik senyum dan kenyamanan ribuan peserta yang hadir, ada ribuan langkah kaki yang tak pernah lelah. Ada helaan napas berat, serta tangan-tangan sunyi yang bekerja tanpa pernah meminta disorot dan terlihat. Yaitu Divisi Humas dan Sarpras. Seluruh tim di balik layar adalah sosok yang tak terlihat. Kalian mungkin tidak berdiri menyambut para tamu, namun di pundak kalianlah kenyamanan para penuntut ilmu ditopang. Ketahuilah, setiap meter tanah yang kalian bersihkan, setiap aliran air yang antum pastikan mengalir, dan setiap lelah yang antum tahan demi melayani para tamu Allah adalah saksi bisu keikhlasan yang insya Allah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah acara besar akan terlihat sukses dan meriah, namun ia bisa sukses karena pondasi kuat dari jemari antum yang bekerja dalam diam. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Mahmud dan juga Bapak RG dan seluruh jajaran panitia di balik layar. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat kalian dengan ampunan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal-jadwal menarik lainnya di siaran Radio Minhajul Azhar, antum dapat mendownload aplikasi di Play Store Radio Minhajul Azhar, kemudian di channel Telegram kami di tentunya di Radio Minhajul Azhar. Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum di malam hari ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kembali kepada dua narasumber kita, hafizahumullah, atas faedah yang menginspirasi malam hari ini. Mewakili seluruh tim kreatif Radio Minhajul Azhar dan kedua narasumber, kami mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami sampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penyebutan nama dan yang lainnya. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Doa menghidayah dan ketakwaan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.